0: semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok rasanya udah liburan ya? Udah. Mungkin karena anak-anak udah liburan. Jadi ya jujur aja tadi traffic gak terlalu yang gimana-gimana gitu.
0: Iya, makanya mungkin bisa untuk pemerintah ya. Mm-mm. Anak-anak libur aja terus sekolahnya. Jadi kita melancar
1: perjalanan. Gak bisa dong. Nanti pada protes loh.
0: Kenapa?
1: Bukan kenapa, siapa dong? Ntar pada protes loh.
0: Ya juga ya.
1: Siapa? Pengusaha MBG lah. Kemarin
0: juga dibahas lagi sekarang.
1: Sampai jam 10 nanti. Ada Kinos Gina, ada Om Indra, ada Om Bulu.

0: Indonesia. Kalau pagi-pagi gini enaknya kita request lagu ya.
1: Seperti kan? Biasa betul. Kita request aja dulu supaya apa ya, memancing atau mungkin memanggil mood kita untuk supaya lebih semangat lagi, biar enggak ngantuk.
0: Karena memang kalau pagi-pagi begini itu kan mungkin masih ada yang matanya kriuk-kriuk, semangatnya belum pada kumpul.
1: Betul.
0: Apalagi begitu mungkin udah menuju dalam perjalanan, apaan tuh istilahnya, kena macet, kan jadi bete.
1: Betul.
0: Kalau dengerin lagu-lagu yang kita suka, kan siapa tahu moodnya bagus lagi.
1: Betul banget. Ya kan? Hari ini pokoknya lagunya bebas lah kali ya, bebas. Tapi yang bikin semangat, jangan lagu terlalu lama gitu.
0: Lagu hits terbaru deh.
1: Lagu hits, iya 2000-an, 2010-an.
0: 2000 berapa ya? Misalnya kayak Hindia
1: 2000 dapat 5.
0: Everything you are 2000 dapat 5. Apaan tuh ini 2000 dapat
1: 5? Banyak
0: gorengan
1: lah.
0: Gorengan aja sekarang 1 2000.
1: Ini jangan terlalu lama, udah gitu semuanya bisa singelong, iya. Semangat juga gitu ya. 0816 114 1014, kita tungguin. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat datang sekali lagi di... Tadi udah kita undang ya, silakan sahabat suara yang mau request lagu, monggo. Tapi please request lagunya, jangan yang lagu-lagu tua kali ya. Sama jangan lagu-lagu yang melo-melo. Yang semangat dong, supaya apa? Ya supaya semangat hari ini. Selamat mencari pundi-pundi harta berlian emas ya, buat para pejuang nafkah anjay. Ya termasuk gue sama Gina juga. Jangan tanya Gina kemana, tahu dong jawabannya kemana. Kemana guys?
1: Setoran.
0: Setoran wajib ya, salah. Dari pagi aja kan dia turun dulu dari mobil ya. Dia turun, aku turun sini ah gitu. Kenapa buru-buru gitu, buru-buru. Biasa mau setor. Tapi pas dia tutup pintu, sebelum dia tutup pintu, dia udah buang ampas dulu di dalam, sebel gak? Sebel gak sih? Dan gue pakai AC masih di mobil.
1: Oh, menyisakan.
0: Sebel.
1: Menyisakan.
0: Derita. Menyisakan tuh memori indah ya.
1: Ini memori buruk.
0: Asri. Aduh, Gina ya lo. Gue sampai sekarang masih bertanya-tanya, why did I marry her?
1: Jadi ada nyesel nih.
0: Enggak dong, happy lah. Bagi Om Kinos, Tante Gina izin menyimak dan menemani rutiniras pagi ini. Mau request lagunya Stephen and Coconut yang lagu pantai. Bisa enggak? Bisa dong. Itu lagu tahun berapa tuh ya?
1: Lagu pantai.
0: Lagu pantai. Ntar kita cek dulu ya. Kita cek. Lagu pantainya Stephen Coconut Trees. Ayo tebak-tebakan. Feeling gue 2015.
1: 2005
0: guys. Lama juga ya. Oke. Next. Selamat pagi, ada Jebo menuju hotel dekat bandara. Dia tuh yang di Cengkareng. Ayo ya, gue apa-apa nih. Selamat pagi Jebo. Menuju hotel dekat bandara. Gak macet nih karena anak sekolah pada libur. Salam buat teman-teman gue di Orange Grooves Peak 2. Orange Grove Peak 2, gue kayak pernah denger nih, apa gue pernah kesono ya. Request dong It Gitaf yang featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Cakep, masuk ke bank. Selamat pagi, kita dengerin ada voice note dari Hadirin nih kayaknya nih kalau gak salah. Gas. Dari Ririn.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Ririn.
2: Mas Sutri, favorit aku yang tiap pagi menemani aku.
0: Love you too.
2: Tadi nah, Papa Nos, Bang Indra dan Bang Bulu. Keririn nih, lagi di jalan nih, jadi kita voice note dulu ya.
0: Mm-mm.
2: Aku ikutan dong, mau request lagu boleh?
0: Mm-mm.
2: Request lagunya GAC yang bahagia. Lagunya khusus untuk rekan-rekan aku semua aja deh, terutama untuk Gang Hampers. Biar kalian selalu bahagia dimanapun berada ya.
0: Terima kasih, Ririn. Ya. Have a nice day. Lu. Sama-sama.
2: Tiap pagi tuh, kalian semua yang selalu bikin happy dan ngakak.
0: Iya, love you too. Mwah.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: Indonesia, lagu pantai. Tadi yang request lagu pantai. Aduh, kayak udah ada di lidah tadi siapa?
1: Aku enggak tahu apa-apa, sorry aku enggak bisa bantu.
2: Kamu tahu maunya kamu aku?
1: Enggak, aku enggak ada tadi di sini. Sorry ya.
2: Enggak, isi hati kamu. Isi hati aku kamu tahu tapi kan. Tahu kan? Please. Yeah, next time kalau turun dari mobil jangan buang ampas.
1: Tadi enggak kan, tadi kan begitu aku buang angin kan pintunya kebuka, Mas.
2: Ya tapi tetap begitu nutup karena aku masih pakai AC.
1: Oh. Jadi aromanya muter.
2: Kecium sih enggak.
1: Apa?
2: Nusuk.
1: Kekol bunga nih. Ada yang request-request ya?
2: Iya. Ikan? Kita bacain WhatsApp lagi, udah masuk 0816 1141 00. Ya, aja.
1: Ngantuk Rizky.
2: Lumayan.
1: Padahal tadi malam laut tidur cepet loh.
2: Gara-gara minum magnesium apa dulu?
1: Magnesium glisinet. Ah, asik itu dia.
2: Jadi kemarin-kemarin sebenarnya udah lama gue sama Gina, mungkin satu keluarga minum magnesium. Tapi ternyata magnesium itu terbagi beberapa macam ya dulu ya.
1: Itu salah, maaf ya.
2: Ya gak salah juga, cuman peruntukannya tuh lain gitu. Ternyata kita tadi awal minum magnesium itu sebelum tidur supaya tidurnya lebih nyenyak, lebih berkualitas gitu ya. Tapi ternyata si magnesiumnya itu tertentu tuh supaya tidurnya nyenyak. Magnesium
1: glisinet
2: yang kita minum sebelumnya adalah magnesium
1: citrat.
2: Citrat bagus juga, tapi dia
1: buat
2: lebih ke
1: belit,
2: ya untuk
1: buat melancarkan pencernaan.
2: Iya, pencernaan.
1: Jadi kesono kita.
2: Magnesium di otak kita kan tulang ya. Iya enggak sih?
1: Kalsium.
2: Itu kalsium ya.
1: Wah, ngaco nih, udah dengerin voice note aja deh. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kapinos.
2: Bagi hadirin.
3: Om Bulu.
1: Halo.
3: Ini dingin banget. Asa malas mau berangkat ke kantor.
2: Enggak usah berangkat.
3: Pengennya tarik selimut lagi. Aduh.
2: Tarik ATM enak tuh.
3: Boleh request lagunya Kotak yang Bereaksi enggak? Biar semangat nih, biar
2: bereaksi.
3: Biar berangkat kantor.
2: Bereaksi.
1: Dia bilang bereaksi.
2: Dia ngomongnya bereaksi.
1: Bereaksi.
2: Iya.
1: Aku dengernya.
2: Iya.
1: Makanya.
2: Enggak, harusnya kan bereaksi.
1: Iya.
2: Hadirin bilangnya bereaksi. Kalau kamu bilang bereaksi.
1: Bereaksi, aku dengerin bereaksi. Gitu. Kan harusnya bereaksi ya. Hadirin mungkin masih ngantuk.
2: Aduh.
1: Iya kan? Karena pengen tarik selimut.
2: Iya,
1: tapi kalau tarik selimut ada yang nemenin enggak nih?
2: Dia udah nikah?
4: Enggak tahu lagi gua.
1: Ya kalau ada bantal, ada guling kan itu ada temen.
2: Oh iya benar juga.
1: Iya. Betul. Ada lagi ini dari Assalamualaikum Bagina Bang Kino.
2: Pagi.
1: Mau request lagu Jakarta pagi ini dari Sleng Oleh. Dari Oleh menuju pulang ke Depok.
2: Dari Oleh menuju pulang.
1: By Oleh bener.
2: Oh namanya
1: tuh,
2: Oleh.
1: By Oleh tuh. Iya.
2: Oh namanya Oleh. Oke oke.
1: Kok enggak mau dua kali sih kan, jadi
2: oleh,
1: kan seperti
2: oleh,
1: buah tangan.
2: Souvenir.
1: Iya, oleh, oleh,
2: selepet nih bibir bawahnya nih.
1: Yang ya. Mana?
2: Ini bibir bawah.
1: Oh, itu. Oke. Okay. Kak, aku mau request lagu Hi-Fi.
2: Yes, siapa tapi namanya?
1: Ainur Faiz.
2: Oh, Ainur.
1: Satu-satunya. Buat
2: calon satu-satunya.
1: Bukan.
2: Buat calon my bini Adinda Hasna, buat
1: asik
2: semangat harinya.
1: Cia, Adinda.
2: Adinda.
5: Tua.
1: Tahu lagu tahun berapa? Protonema.
2: Emang iya Protonema?
1: Iya Protonema.
5: Wah, tua juga sama.
1: Aku tahu kan. Harusnya gue bilang lagu apaan tuh. Harusnya gitu ya.
2: Selamat pagi, ada Pepi dari Gading Serpong. Request lagunya Jerok Falling in Love. Terima kasih. Silakan yang belum request 0816 1141 1014. Jangan lagu lama please.
1: Ini dan Jerok gak terlalu lama ya.
2: Gak terlalu lama ya. Maksudnya jangan tahun 90-an gitu.
1: 80 deh.
2: 70 kalau bisa. Ah, gue sikut nih.

0: 104 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagunya It Gita featuring Hindia. Atau Hindia featuring It Gita, kebalik. It Gita featuring Hindia ya.
1: Masih ada cahaya.
0: Tadi ada yang request nih Dul.
1: Iya.
0: Aduh, siapa ya tadi, lupa lagi.
1: Tadi ada yang request masih ada cahaya. Emang ada yang request tadi?
0: Ada. Aku lupa.
1: Oh, iya. Jawaban adanya kayak yang
0: ada, ikutan
1: Dastro. Ada, boleh
0: ditanya. Saya masih sanggup. Ini

0: Dari kita masih membuka request-request untuk
1: masih dong.
0: Sahabat suara.
1: Kalau pagi-pagi kita request aja dulu ya.
0: Belanjaan gue di bawah.
2: Iya benar.
1: Mau belanja apa dulu? Mau belanja apa?
0: Bias keperluan perempuan.
1: Oh. Aku baju gamis.
0: Iya. Kita tungguin aja.
1: Atau enggak tas B harganya 15 juta.
0: Nah, apa tas?
1: 150 juta.
0: Tas apa itu?
1: Tas B.
0: Oh, tas B. Iya kan. Ininya CC-nya kan ke kamu nanti gitu, dicece gitu.
1: Bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Request lagu dari siapa dan lagunya apa? Namanya L?
0: Itu tulisannya E, double L.
1: L apa Eli? Atau EI?
0: Gak mungkin kalau L-nya di belakang, kalau I kan ada titiknya.
1: Oh iya betul, dari E. Salam buat si Fahaju ya.
0: Bukan, bukan. Ada request dari minta lagu.
1: Dari L, minta dari lagunya L. Soja, iya, bilang I love you. Pagi-pagi ini goyang dulu biar semangat.
0: Semangat kakak, boleh.
1: Terima kasih L.
0: Ada lagi nih dari Ramadan, voice note, coba. Coba,
1: gas.
3: Halo Thanos, gue Ahmed dari Tanah Abang. Mau request lagunya Silon Seven yang Beja dan Tangguh. Buat ayah-ayah Tangguh yang sedang mencari nafkah, semangat terus. Buat Iswara, semoga sukses terus.
0: Kok gantung Ahmed?
3: Buat ayah-ayah Tangguh yang sedang mencari nafkah, semangat terus. Buat Iswara, semoga sukses terus.
0: Ahmed kan ada lu salah deh Ahmed.
1: Intonasinya gak enak ya.
0: Buat ayah-ayah Tangguh semangat terus. Buat Iswara sukses terus. Enggak gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa.
4: Dipanggil.
0: Iya. Atau mungkin kan tadi lagi di Tanah Abang kan. Tiba-tiba tadi dia lagi ngirim voice note begitu. Terus ada ini customer datang. Jadi dia kayak kagokan saya terus gitu.
1: Atau mungkin dia bukan punya toko di Tanah Abang. Dia lagi markirin terus.
0: Oh iya bisa juga. Ya.
1: Terus. Oke, langsung aja kita puterin lagunya tadi Silon Seven ya, Pejantan Tangguh. Dan kita kasih tahu juga, abis ini langsung kita gelar pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu kirimin ke 0816-114-1014. Pertanyaan tidak terjawab, penuh dengan tanda tanya, absurd dan juga aneh, juga unik. Sesaat lagi cuman di

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yes, ini dia waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, aneh, tak terjawabkan oleh logika, bahkan tak bisa dibantu oleh rumput yang bergoyang.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan datang dari... Yang mana, Cik?
2: Hadirin, ngasih pertanyaan.
0: Ini nanya nih.
1: Maaf ya,
0: ini
1: baru
0: pertanyaan.
1: Jawab sekarang,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ini pelik sekali.
1: Iya.
0: Pelik ya. Bahasanya pelik ya, Om Indra ya. Pelik itu kalau enggak mau ngasih sesuatu sama orang.
3: Pelit. Itu pelik.
0: Ibun,
1: kena sih ya pelit sih, orang gua minta tasbih aja sekarang enggak dibeliin.
3: Parah.
1: Tetep gitu.
0: Tadi ada yang jawab tuh masalah tasbih.
1: Apa?
0: Yang nih, zikir bagus pakai jari. Kalau perlu 10 jari tangan, bisa jadi saksi di akhirat nanti itu. Jari-jari.
1: Oh, Mariana. Mariana. Jadi makin mundur ini, nah, gua
0: kan?
1: Dapat ini.
0: Enggak bersalah kan?
1: Tangannya emas. Itu bagus.
0: Bener deh. Lu mah ngompor-ngomporin, Indra.
1: Makasih ya.
0: Gua kutuk jadi ganteng lu.
3: Oh, udah dong.
0: Selamat pagi hadirin yang sudah memberikan pertanyaan ditanya gini ya.
1: Hadirin datang lagi si hadirin ini.
0: Ibu nanya dong.
1: Apaan tuh?
0: Kalau jambu monyet, kalau jambu monyet,
1: kemana arahnya?
0: Jambu monyet, ya. Apakah dulunya tempat tinggalnya monyet atau bagaimana? Minta tolong pencerahannya, terima kasih.
1: Jadi begini, buat hadirin ya, perkara emang kan jambu tuh kan ada nama-namanya. Ada jambu air,
0: jambu batu,
1: jambu batu, jambu,
0: jambu biji,
1: klutuk,
0: jambu kelutuk,
1: jambu merah.
0: Termasuk jambu mo?
1: Jambu monyet, monster. Bukan jambu monyet. Jadi ini alkisah berawal dari
0: nining.
1: Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang ingin sekali makan jambu.
0: Oke.
1: Kebetulan di depan rumahnya
0: ada pohon durian.
1: Ada pohon sawo. Pohon jambu dong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan? Terus dia melihat, "Wow, ini adalah pohon jambu. Bagaimana kalau aku memetiknya saja?" Gitu kan?
0: Ya, begitu akhirnya dipetik, ternyata loh, kok dapatnya mangga? Lah, jadi petik jambu apa petik mangga?
1: Nah, itu. Kemana nih arahnya? Ya enggak benar. Kebetulan lokasinya di Glodok. Bukan yang di Gajah Mada ya. Terusin aja Rizky. Nah terus abis itu, ketika dia memetik, tiba-tiba ada suara au gitu.
0: Yang punya pohon jambunya
1: bukan? Iya, kayak wah gitu kan. Dia kan bingung.
0: Maling dong dia.
1: Hah?
0: Bilang-bilang gak dia metik-metik nih?
1: Apa ya?
0: Metiknya bilang-bilang gak? Dimarahin enggak, tuh sama enggak, yang
1: bilang,
0: punya
1: bilang,
0: pohonnya apa gimana?
1: Iya, dari atas pohon terdengar suara memekik.
0: Oh,
1: seperti
0: begitu
1: itu.
0: Dia metik jambu. Au, ada yang gitu.
1: Iya. Hah? Kan dia langsung bingung kan?
0: Iya.
1: Terus abis itu akhirnya dia mencari tahu. Gitu.
0: Cara cari taunya?
1: Cari tahu dia celinguk.
0: Terus tanya.
1: Terus abis itu dia bilang, ada orang ya? Bukan, monyet, kata dia gitu.
0: Oh.
1: Iya. Nah, ternyata dia salah. Dia pikir yang merah-merah itu
0: jambu
1: monyet. Ternyata kelaminnya monyet. Kepetik. Mirip, wow. Makanya wow, monyetnya jadinya menjerit.
0: Wow.
1: Akhirnya semenjak itu dinamakan
0: entar dulu.
1: Jambu monyet.
0: Bentar dulu.
1: Gitu.
0: Ternyata itu yang dipetik adalah kelamin. Kan tadi ditanya. Ada orang ya? Monyet. Emang monyet bisa ngomong?
1: Iya.
0: Kok monyet bisa ngomong?
1: Lah monyet zaman sekarang banyak yang bisa ngomong. Iya.
0: Lain, itu mah monyet bukan monyet yang ada ekornya.
1: Apaan dong?
0: Ah monyet lu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Tadi Kino sama Gina dibilang muka matanya merah.
0: Matanya merah.
2: Mukanya sembab, ngantuk.
1: Kayak setan gitu.
2: Matanya ngopi sembab. Dulu.
1: Kayak kita kayak habis ngelem di rel kereta api tuh
2: enggak. Lah ya kan masih pagi ya.
1: Iya.
2: Emang muka kita harus bagaimana, Ci? Wajar tahu kalau mukanya bantal. Kita semua kalau pagi-pagi mukanya bantal.
1: Nah itu.
2: Mungkin belum beradaptasi aja. Tapi kalau ditanya atau dibilang Kino sama Gina ngantuk, bener kamu. Aneh ya, mungkin kayaknya gak tidur malam-malam amat. Kayak jam 10, setengah 11 udah masuk kamar gitu.
1: Kalau aku sih
2: udah
1: fix
2: rebahan, malah udah mau tidur. Tapi itu gara-gara si magnesium itu deh kayaknya dulu.
1: Enggak, kalau aku mau fix kurang tidur. Biasanya kan aku disini ada ritual
2: pala
1: tidur dulu.
2: Pala lu lembek, kurang tidur gitu, dari mana? Iya. Siang tidur, malam tidur. Lah gue mah kagak tidur siang-siang.
1: Lah salah siapa? Gak ada yang nyuruh kamu melek kalau siang-siang pulang siaran. Kalau mau tidur mau timbang tidur.
2: Jadi.
1: Tuh, suka nyala-nyalain gini.
2: Siang kalo tidur, malamnya tidurnya juga gak malam-malam amat. Terus masih bilang kurang tidur. Leher lu ini longgar.
1: Bisa bolo-bolo dong aku kalau leher aku longgar. Jangan suka menyala-nyalain gitu, lempar batu sembunyi tangan kamu tuh.
2: Tapi kamu playing victim, bilang kamu kurang tidur.
1: Kayak kebanyakan kejadian di ini
2: apa?
1: Di Indonesia Raya ini tuh suka kayak begitu tuh. Sama ini ada kasus juga kayak begitu tuh. Gak tahu benar, gak tahu salah.
2: Ya kalau ngomongin kasus terus berhubungan dengan Indonesia udah tahu nih arah pembicaraan kemana.
1: Kemana?
2: MBG.
1: Bukan. Bukan orang kasus tabrak lari.
2: Selalu si MBG.
1: MBG.
2: Ya bisa, dari kemarin dikasih beritanya MBG lagi capek gak sih?
1: Iya sih. Tapi Mas Bahlil mau kasih kompor listrik kalau gak salah, yang katanya dayanya rendah.
2: Iya
1: lah gitu. Tapi gitu masaknya kayak Tengok cuman bikin telur dadar. Kayak Dul bikin, mana telurnya bisa gitu. Sabar Mas, 3 jam baru jadi. Bikin kopi nunggu air mendidih, kagak jadi-jadi besok. Dari kayak, sehari sebelumnya.
2: Kayak kata Surya Niani, Indonesia apa? The best. Asli the best.
1: Parah, gue mah bangga. Nih tapi kalau yang ini jangan dibanggakan ya. Jadi kan ada sebuah insiden tabrak lari. Mungkin sahabat suara juga udah denger nih. Kejadiannya tuh hari Senin tanggal 22 Juni, jadi ada sebuah mobil sedan mewah BMW M50 ya kan. Katanya si mobil sedan ini menabrak seorang pengemudi ojol.
2: Oh bentar dulu, ini gue tahu nih.
1: Iya.
2: Gue tahu nih Luke nih, mobilnya BMW M50, bisa?
1: Bukan. Salah, M50 bisa ada
2: M50.
1: Oh iya salah, kurang angkasa. Kan bener, berarti sahabat suara yang ngejudge kita ngantuk itu betul. Ya kan? Jadi ini kejadiannya itu di depan Universitas Mercubuannya.
3: Ngantuk juga.
1: Ada sih.
2: Dia ngeledek. Coba lu baca. Lendra, baca sampai ada kepleset, awas ya.
3: Jadi itu sebuah insiden.
2: Mobil sedan tersebut.
1: Sampai tadi tuh, sampai depan Universitas Mercubuana, iya, lanjut
3: jadi
1: terus.
3: Jadi melibatkan sebuah mobil sedan mewah jenis BMW M50 terjadi pada Senin pagi.
1: Udah,
2: itu udah dibaca. Fix. Lanjut,
1: salah.
2: Mobil sedan tersebut.
3: Jadi mobil sedan tersebut dilaporkan menabrak seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan depan Universitas.
1: Kalau you mau pakai uni,
2: berarti university.
1: Jadi university, okay. Ya kan?
3: Yeah. Sorry. Oke, lanjut aja.
1: Kan ngantuk semuanya.
2: Bukannya berhenti untuk bertanggung jawab ya si pengendara mobil BMW itu, pengemudi sedan tersebut justru melarikan diri.
1: Lah?
2: Alhasil terjadi aksi kucing-kucingan
1: gitu, ya. Kayak di film.
2: Iya, kejar-kejaran antara pelaku warga serta para pengemudi ojol lainnya. Berarti ini melibatkan ojol lain bukan korban doang.
1: Oh, karena katanya kalau dari CCTV tuh kelihatannya si mobilnya ini nabrak si driver ojolnya itu karena dia tuh mau nyalip mobil lain yang ada di depannya, katanya
2: betul.
1: Gitu.
2: Tapi kayaknya nggak dapet gitu ya, nggak dapet.
1: Jadi maksudnya
2: dia banding setir, ada ojol. Gitu.
1: Jadi sebenarnya si ojol ini cuman kayak korban doang kan, gara-gara si mobil BMW ini mau nyalip mobil yang lain gitu kan.
2: Betul. Nah. Tadinya sempat ngeles tuh, dia decline atau mungkin disclaimer, tapi gimana begitu dilihat CCTV nggak bisa ngeles.
3: Ngelesnya gimana Pak?
1: Satu ya, ditanya, ditambah
2: ditanya
1: satu.
2: Gitu dia.
4: Itu les nyanyi, itu les ngitung.
3: Sampong ke satu.
2: Ngelesnya bukan les begitu.
1: Dia kenapa sih? Ini gak ada masalah bang.
2: Ngelesnya bukan les itu pelajaran.
1: Itu les nyanyi. Les matematik. Jangan macem-macem.
2: Ngelesnya bukan ngeles begitu. Ngelesnya tuh itu. Misalnya besi lagi ngeles. Dia sempat ditanya, "Bang, gimana sih nabrak sih?" Dia ngeles. Nabrak gimana ya setelah kabur ya? Si mobilnya udah hancur kondisinya. Kaca-kaca udah pada pecah. Dia bilang, "Siapa yang kabur?" Lah, abang kabar. Abang kabur.
1: Abang kabar apa kabur nih?
2: Kabur. Terus dia bilang, "Gimana saya enggak kabur? Kaca saya dipecahin."
3: Salah
2: loh. Iya bener. Kalau emang rasa gak salah, kenapa bapak lu kabur? Bilang, gimana gak kabur? Mobil saya dipecahin kacanya, udah dikeroyok duluan.
3: Kayak gitu, dia kaca saya dipecahin.
1: Sebel banget sih.
3: Karena dia kayak mau nangis gitu, ketakutan ya. Saya tadi ditabrak keluar gitu.
2: Enggak maksud gue, enggak gue ngejelasin dulu. Dia jawabannya gitu, intinya adalah lu, kaca saya dipecahin. Lu gimana sih gitu? Terus dia bilang, saya gak salah. Dia yang salah. Nah kalau bapak gak salah kenapa kabur? Gimana saya gak kabur? Kaca mobil saya dipecahin, saya dikeroyok, makanya saya kabur.
1: Oh
2: gitu.
1: Terus jadi serba salah.
2: Ya tenang aja gitu. Jadi saya nunggu polisi. Tapi jawabnya nadanya kayak gitu. Kayak saya mau
1: tunggu,
2: nangis.
1: Saya tunggu polisi.
2: Saya mau tunggu polisi gitu.
1: Kasian.
2: Padahal badannya gede banget. Badannya gede banget loh. Badannya gede banget.
3: Singa dalawa.
1: Singa dalawa. Mobil juga BMW. Kalau dikeroyok, dipecahin kacanya ya juga nanti boncos dia biayanya buat perbaiki.
2: Gitu.
1: Ya kan? Nah itu. Coba ya, ini kan ada sebuah kisah kayak gini. Kan kerap terjadi ya di masyarakat acap kali.
2: Sering
1: mungkin
2: terjadi.
1: Kita pernah ngegepin orang atau mungkin kayak pasangan sendiri gitu ya. Kalau ditanya tuh ngeles atau bohong gitu. Padahal ya udah jelas salah gitu.
2: Pernah gak kamu sahabat suara kamu ngegepin orang?
1: Kalau gue mah, kalau sama Kinos mah sekarang Kinos suka gini. Kalau misalnya kita, berapaan dulu?
2: Kan saya belum selesai nanya ini, baca ini. Dan dipotong.
1: Aku mau mengaku kamu salah aja contoh, kan? Gitu. Iya.
2: Iya, jadi kamu pernah gak sahabat suara? Sampai kamu WhatsApp juga ya, kamu share cerita. Kamu pernah gak sih ngegepin orang? Atau mungkin pasangan kamu atau siapapun lah, kamu ngegepin gitu. Pas ditanya, dia langsung ngeles. Atau mencoba untuk bohong. Atau mungkin denial. Bela diri, defense gitu lah ya.
1: Iya.
2: Padahal udah jelas-jelas salah. 0816-114-1014. Contohnya. Nih,
1: contohnya. Misalnya beli apa gitu ya. Enggak mas, itu mah 500 ribu gitu. Nah terus abis itu kayak, oh 500 ribu. Kan maksudnya masih psikologis kayak belum terlalu mahal atau apa. Nah sekarang Kino sudah belajar. Itu 500 ribu bulat gendut apa kurus gitu. Karena kan

0: Suara. Sahabat Suara, sering terjadi kita itu baru menyadari ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu justru pas sesuatu yang penting itu hilang dari hidup kita, ya gak sih? Contoh nih, sinyal nih sahabat suara, paling ringkas, paling simple aja. Tapi kadang-kadang kita suka gak sadar gitu. Ya karena kan sekarang hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh, scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar sahabat suara, ya kan? Karena itu ya, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup kita udah otomatis tenang, adem gitu. Tapi begitu buffering dikit aja langsung panik kita semua. Tapi tenang, untung ya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Jadi kalau kita mau streaming, kayak kerja, gaming atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi sahabat suara, kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Yes, betul sekali. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo loh, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Dereng, dereng, deng.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni.

0: 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kesalahan bukan ada pada radio atau speaker mobil Anda, atau mungkin radio tape Anda di rumah. Kesalahan ada pada
1: suara kami.
0: Partner saya yang gak tahu malu, gak tahu diri. Dia merasa suaranya ini indah dan bagus, merdu untuk didengarkan.
2: Gak tahu diri.
0: Iya.
1: Jadi aku cuma merasa, kalian gak ada yang ngerasa satupun.
2: Tidak.
1: Kalau suara aku lumayan.
0: Aku merasa.
1: Kamu merasa apa?
0: Aku merasa kamu tak pantas menyanyi di depan mikrofon.
1: Suka kayak gitu, jangan suka nambah-nambahin, jangan suka ngurang-ngurangin, jangan suka ngeles kalau udah kegap salah.
0: Bukan ngeles, Nul. Aku tuh meregokin kamu, ngegapin kamu nyanyi di kamar mandi. Terakhir, kaca kamar mandi kita pecah.
1: Enggak, cuman jamur. Jamuran doang.
0: Ah, suaranya mengandung parasit ya. Oke, silakan sahabat suara. Kamu pernah gak punya pengalaman ngegapin seseorang? Pokoknya orang-orang deket kamu atau siapapun yang kamu gapin, ya dia ini orang salah, tapi masih ngeles aja gitu. Selamat pagi, ada 4 penghibur Iswara. Aku pernah ngegapin abang aku ngerokok waktu masih sekolah.
1: Iya betul. Terus?
0: Terus dia alasan nemu dan mau dimatiin karena dia sama teman-temannya nongkrong di sana. Karena aku masih polos, karena masih kecil, ya udah aku injak langsung rokoknya. Terus dia langsung panik dong. Ternyata itu rokok patungan sama teman-teman dia. Bagus. Bagus, Rina.
1: Pertahankan, Rina. Iya benar.
0: Kalau ngomongin pernah kepergok gitu, sekarang nyokap gue masih live enggak ya?
1: Kenapa emang?
0: Gua sama kakak gue.
1: Pernah nonton film dewasa ya?
0: Ngegap nonton film Blue Film.
1: Mama.
0: Malam-malam.
1: Tuh, Rizky tuh mah.
0: Masih ngeles.
1: Sama Mbak Wiwi tuh.
0: Nggak usah diaduin, orang yang meragokinnya nyokap gue. Ngapain mesti diaduin? Jadi dia tahu juga.
1: Iya sih. Ternyata itu film mama kamu, mama papa.
0: Enggak. Emang enggak.
1: Koleksi mama papa kamu ternyata.
0: Salah, enggak. Enggak dulu. Si Mbak Wiwi bilang dikasih temennya apa dia beli apa enggak tahu lah, bukan dari si mama. Kan ketangkap si mama langsung nanya ini dari mana. Nah begitu disita, disipa, sita
1: baru
0: sama mama
1: ditonton.
0: Jadi koleksinya mama.
1: Iya itu dia. Ternyata runutannya begitu. Sama aja ujung-ujung jadi milik. Ada Fahrul nih.
0: Selamat pagi Fahrul.
1: Di telepon ya.
3: Pagi.
0: Halo. Pagi Fahrul. Fahrul, kamu jagoin siapa nih, Norwegia apa Senegal?
1: Ya ampun.
3: Norwegia deh.
0: Norwegia.
1: Emang lo nonton bola Fahrul?
3: Nonton dong, selalu ngikutin dong, update terus.
1: Ih keren, luar biasa loh.
0: Berapa-berapa sekarang?
3: Enggak nonton tadi kesiangan.
1: Si Parul. Ya ini ngegap kan, ketahuan.
0: Berarti
1: iya.
0: Bohong nih Parul. Nah,
1: emang dia gitu.
0: Parul itu adalah kepanjangan dari parah, Lul.
1: Parah lu. Harus ya. Ada cerita apa nih Parul?
3: Iya, ini baru-baru ini nih kejadiannya nih.
0: Masih anget.
1: Jadi gimana nih?
3: Jadi dia beli barang online.
1: Cewek lu.
3: Iya.
1: Terus?
3: Gua main ke rumahnya. Terus gue tanya itu harganya berapa?
1: Beli apa?
3: Tumbler.
1: Oke, terus?
3: Dia akunya murah kok, gak mahal. Dia berapa harganya? Cuma 80 ribu. Nah, gua kan gak percaya tuh.
1: Iya.
3: Harganya 80 ribu. Soalnya kan bagus tumblernya.
0: Masa sih 80 ribu gitu ya?
3: Iya. Akhirnya pas gua deset-deset, aku juga dia. Berapa harganya? 500 ribu.
1: Gila. Jauh mending kayak gue, Lul. Iya kan? Gua mah bilang cuma 2 juta, tapi 2.700.000 misalnya kayak gitu. Lain mah jauh. Ya kan Mas,
0: dari berapa?
1: Kan?
0: Dari 80.000 jadi berapa?
1: 500.000.
3: 500.000.
0: Itu mah nilepnya kebanyak.
1: Itu nolnya udah lah gelinding.
0: Terus gimana? Akhirnya begitu tahu 500.000 terus dia minta maaf apa gimana?
3: Ya akhirnya dia ngaku salah sih ya, maksudnya. Tapi emang gua enggak nyalain dia sih karena itu kan uang-uang dia juga soalnya.
1: Oh iya juga sih ya.
0: Nah, iya kenapa dia mesti bohong ya?
1: Ya takut maksudnya disangka boros atau apa.
0: Ya urusannya duit-duit dia.
1: Iya juga sih. Lagi lu pakai nanya lagi Farul, ngapain lagi lu tanya-tanya. Emang salahnya di Farul.
0: Dari dia bilang 80 ribu terus akhirnya dia ngaku. Itu kenapa bisa ngaku? Karena kamu tadi desak-desak gitu.
3: Iya karena menurut gue itu harganya gak wajar.
0: Iya enggak, kamu dengan cara kamu desak-desak dia gitu.
3: Iya.
0: Kamu lagi di MRT apa LRT?
1: Aku baru mau bilang, ngapain dia desak-desak.
3: Terus gue cuma pesan ke dia aja. Kalau nanti naik KRL, itu tumbler jangan sampai hilang.
0: Iya.
1: Nanti satu Indonesia yang repot.
0: Masuk ya, Fahrul. Enak tuh diisi pakai kopi tuku, no.
1: Kenapa kesebut?
0: Makasih, Arul. Salam buat cewek kamu ya. Berarti itu kode.
1: Iya,
0: lu gak pernah beliin kali tumbler yang mahal, Rul.
1: Ntar lu kasih tahu akun cewek, ntar gue kenalin sama tumbler-tumbler yang lucu-lucu.
0: Jangan,
3: berarti. Pokoknya buat Gina sama Ginos ya, misalnya Agustus mau nikah nih, sama Papa Gading, cewek gue.
1: Oh gitu, nanti gue kadoin tumbler deh.
3: Oke, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, si

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: 104 FM. Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kino sama Gina sampai jam 10. Kita masih ngobrolin perihal pernah meregokin atau ngegepin seseorang, entah itu teman atau rekan.
1: Sebenernya dia orang salah nih, tapi masih aja ngeles gitu.
2: Nah, itu dia.
0: Kita langsung nih ngobrol sama Fitri. Selamat pagi, Fitri.
2: Pakai cinta gak depannya?
0: Cinta Fitri?
2: Bukan. Halo.
0: Selamat pagi, Fitri.
2: Hai. Fitri lagi di mana?
3: Di kantor, baru nyampe.
2: Oh iya. Kok siang bener? Oh enggak, Deng. Belum siang.
0: Tapi kamu pernah gak nanya sama orang tua kamu? Bener gak sih kamu lahirnya itu pas lagi Idul Fitri?
3: Pernah. Waktu itu.
0: Enggak, aku belum selesai ngomong. Kok kamu langsung motong sih? Kamu udah tahu ya aku mau nanya apa ya?
2: Kamu kayak Indra ya?
3: Aduh. Kayak Ibun kayaknya.
2: Iya sih, aku juga.
0: Iya. Emang kamu lahirnya pas lagi Idul Fitri?
3: Bulan puasa.
0: Oh, harusnya kamu Ramadan, bukan Idul Fitri, harusnya kamu Ramadan.
3: Ramadan ini udah puasa akhir, jadi mau menjelang Idul Fitri.
0: Oh, berarti takbir namanya.
2: Oh, iya. Mungkin bisa namanya takbir.
3: Nanti kalau dipanggil takbir, Allahu Akbar.
2: Iya juga.
0: Iya, lagi ngabsen nih. Ya, ngabsen dulu ya. Takbiran, Allahu Akbar.
2: Nah, tapi kamu pernah tanya juga gak sama mama kamu? Waktu itu kan berarti kamu lahirnya itu kan menjelang Idul Fitri. Kayak malam-malam takbir. Waktu itu mama kamu sempat bikin opor gak? Sama lontong. Kan opor takutnya wati. Kan lagi, opor lagi ngelahirin.
3: Gak kepikiran ya kayaknya, Bun.
2: Oh, ya udah, ntar abis ini tanya ya. Ntar lapor lagi ke kita ya.
0: Ya udah, Fitri. Udah, makasih ya, Fit ya.
2: Dadah, Fitri.
3: Gak jadi dong.
0: Oh, belum nanya topik ya? Iya, sorry.
2: Fitri. Bawa cerita apa nih hari ini? Asik bawa cerita apa nih hari ini?
3: Jadi waktu itu suami pernah beli anak ikan arwana.
2: Anak ikan arwana.
0: Anak ikan arwana, berarti ikan arwananya masih kecil.
2: Iya.
3: Kecil. Dia aku berapa? Aku bilang gitu, 500.000 dia bilang. Oh, okay. Karena memang aku kan bukan
0: pecinta.
2: Enggak pengamat ikan ya.
3: Oh, wawasan juga enggak terlalu luas.
2: Terus
3: udahlah, gede lah itu ikan. Terus temanku main ke
0: katanya
3: rumah.
0: Masih anak kan.
2: Ikannya kok gede. Tapi iya. 500.000.
3: Pokoknya 500.000 anak enggak, maksudnya terus beberapa saat kemudian kan itu ikan gede dong akhirnya.
2: Iya.
3: Nah, temanku main ke rumah.
0: Itu gedenya karena dikasih makan apa dielus-elus?
2: Maksudnya ada yang dielus.
3: Kemana nih?
0: Ada yang dielus-elus, gede itu ada.
4: Kucing ya.
0: Oh, kucing bulunya jadi gede tuh begitu dielus-elus. Ngembang gitu loh.
2: Enggak ada yang namanya makhluk hidup ya. Makhluk hidup dikasih makan dulu baru gede.
0: Bantu nyapuin dulu.
2: Tapi kamu ada yang
0: kamu malah nyemplungin aku, bukannya nyapuin.
2: Ini makanya aku bantuin, tapi ada yang hidup karena dielus-elus. Itu ada.
3: Langsung berimajinasi loh. Oh iya, oke.
0: Oke, lanjut, Fit.
3: Nah, waktu itu belinya sama anak aku. Pas aku nanya harganya, enggak ada nih anak aku. Pas dia jawab 500.000.
2: Oke.
3: Udah sampai gede tuh, udah gede lah lumayan. Temanku main ke rumah, ih bagus banget ikan arwananya gitu. Mahal kan ini kalau udah gede gini dijual. Iya mahal, aku taunya kalau udah gede doang pasti mahal.
0: Kalau boleh tahu warna apa, masih inget gak, Fit?
3: Merah.
0: Oh, wah, yang red ya, iyalah.
2: Mahal itu.
0: Bohong banget kalau bilang 500.000.
2: Nah,
3: itu dia terus.
2: Itu arwana BM kali, black market loh. Terus udah gitu.
3: Udah gitu, iya. Emang dulu berapa? Dulu mah belinya masih anak gitu. Ada anak aku nih yang waktu diajak beli. Katanya sih 500.000. Ih, orang 1.500.000, Bunda.
2: Wah, luar biasa.
0: Langsung speechless. Bapaknya langsung
3: itu dia gak ada di rumah. Udah aku diem aja nih. Udah diem kan, aku simpan dalam hati. Oh begitu, baiklah gitu kan ya.
2: Terus
3: abis sampai suatu hari dia nguras itu akuarium. Dia pindahin tuh arwana ke ember. Terus kita tinggal ke rumah mamaku. Pulang-pulang tuh ikan sudah tergeletak.
0: Mati.
3: Tergeletak kayaknya dia mati.
2: Ya Allah, terus asli. Kenapa?
3: Dan dia loncat, Bun, karena kan embernya kan baknya ceper. Jadi dia bisa loncat.
2: Oh iya, dia bisa loncat, anak kita jadi gigit jarinya sama arwana.
0: Kalau kamu nanya kenapa lompat, ya maklum aja anak-anak suka lompat-lompat dulu.
2: Hai, si Rizky. Terus udah gitu akhirnya?
3: Dia sedih dong. Terus terus pelan-pelan aku bilang gini, makanya besok-besok ikan 1.500.000 jangan bilang 500.000.
2: Dalam. Tapi Fitri, kamu tuh relate banget sama aku. Pantes ya ternak lovebirdnya Kinos juga kurang berkembang. Karena Kinos juga bilangnya gitu, kalau kamu masih bagus, bilangnya 500 ribu, ternyata 1,5 juta kan. Kalau Kinos mah bilangnya paling sejuta, taunya sepasang 50 juta. Iya kan, mending buat kita beli tas, enggak sih?
3: Bener.
2: Mungkin buat kita beli apa, investasi emas gitu kan ya Fit?
3: Iya emang.
0: Fitri, aku kebelet pipis, nanti kita ngobrol lagi ya Fit ya. Makasih Fit.
3: Dadah.
0: Dadah Fitri, sahabat Suara Cek mana-mana. Sebentar lagi kita bakal ada Kocak Koneksi Cerita Acak.
4: Yang baru

0: dengan bangga kita sambit Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi nih, ada dari TikTok, ada Widi nih. Dengerin pengen dengerin, pas banget ke apa naik Kain Sutra nih katanya. Kenal nih sama Kain Sutra nih, kenal
2: Widi
0: nih.
2: Widi tuh ngefans, Widi. Ngefans sama ini, segmen iya. Ini Kain Sutra ini.
1: Udah diam lu. Buluk nih bahaya, bulunya bahaya. Dijabani lagi sama ibu ntar. Jadi pagi ini kita akan berperan sebagai orang yang suka bohong. Bohong kepada pasangan.
3: Kain Sutra. Touring termasuk bohong
2: gak? Kayak siapa itu?
0: Bilangnya ke Bogor tapi ke Pangandaran itu termasuk bohong gak?
2: Jauh banget sih menurut
1: jadi,
2: aku.
1: Jadi awalnya itu dia suka koleksi burung.
0: Iya.
1: Tapi karena burungnya mahal, akhirnya dia berbohong. Tapi sebelum ke cerita, kita ada penelpon juga.
2: Bawa teman hari ini.
0: Sebentar, sebelumnya Pak penelpon, kalau misalnya bilang Honda City harganya 40 pada harganya 30 tuh bohong apa enggak tuh?
1: Oke, halo.
2: Oh, di markup ya. Ayo diturunin harganya.
0: Iya, bohongnya sama gitu. Mertua.
2: Ya ampun. Nil lumayan loh, 10 juta tuh nilai. Halo Kakak Tuti.
4: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Kak Tuti.
2: Kak Tuti semangat banget lah.
4: Kok aku mau ikutan gayanya Kak Sutra. Selamat pagi.
2: Oh semangat. Kain Sutra kan emang kalau menyapa kan selalu begitu ya, bersemangat ya.
4: Iya, benar.
0: Tapi saya yakin Kak Tuti ini bukan tipikal yang suka bohong.
2: Kayaknya bukan.
0: Tapi kita acting aja.
4: Enggak sekali maksudnya.
0: Enggak sekali.
2: Lah berkali-kali dong.
0: Iya. Sekali yang ketahuan, yang enggak ketahuan ya, sering
2: banyak. Kayaknya.
0: Tuti, banyak. Tapi kita kali ini berperan sebagai orang yang suka berbohong ya.
4: Oh my god, oke.
0: Nanti tinggal sambung cerita aja seperti biasa, oke? Okay?
4: Oke.
0: Ceritanya seperti ini.
1: Oke. Jadi kita akan bercerita tentang orang yang suka koleksi burung. Tapi karena burungnya ini mahal, akhirnya dia berbohong. Dan dia tuh punya alasan. Alasannya adalah
0: alasan bohong apa nih tadi belum ceritain?
1: Beli burung.
2: Lah itu dia.
0: Harganya atau apanya
2: mahal.
0: Nih?
1: Ya apapun. Tipenya.
2: Alasan dia adalah
0: Orangnya lagi butuh uang.
2: Orangnya lagi butuh uang.
0: Jadi dijualnya murah.
1: Oh gitu.
0: Gila pengalaman pribadi banget.
2: Ya.
3: Itu bohong tuh
0: yang mana?
2: Ya.
0: Iya maaf, ini aku beli ini mumpung harganya lagi murah, orangnya butuh uang. Dia diskon tuh dari harga 55 juta, dia jadi kasih harga 5 juta aja.
3: 50-nya iya.
0: Ya, hitung-hitung bantuin orang lah ya, orang butuh uang siapa tahu.
2: Iya.
0: Siapa tahu dia butuh uangnya buat anak sekolah.
3: Benar.
0: Jadi aku memelihara burung yang harganya sebenarnya 50 juta tapi aku beli dengan 5 juta itu dengan alasan sekali lagi adalah orangnya butuh uang.
2: Emang yang keluarga pembeli burung itu enggak butuh uang juga ya?
0: Kalau butuh uang kan berapa aja disikat.
2: Enggak, maksudnya darurat. Yang pembelinya.
0: Pembelinya kenapa?
2: Pembelinya yang beli burung burungnya tadi itu. Emang enggak
0: kan cuma keluar 5 juta? Kan keluar 5 juta.
2: Oh, keluar 5 juta.
3: Gitu.
2: Tadi kan 55.
0: Iya. 55 harga pasarnya, marketnya.
2: Oh, harga marketnya 55.
0: Iya.
3: Antem nih. Salah cerita nih gitu nih Bang nih.
2: Iya, terus udah gitu gimana?
0: Kenapa saya membeli burung ini? Karena warnanya yang indah, bulunya yang lembut, dan suara kicaunya yang sangat merdu. Kenapa dibilang merdu? Karena suara kicaunya itu seperti
1: Ibun?
2: Mania, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania.
0: Aku kira dia mau bersiul. Aku kira mau dibersiul.
1: Lili.
0: Oke.
1: Lanjut Bun.
2: Ternyata burung ini setelah aku lihat-lihat, wow cantik sekali ya. Coba aku tanya dulu ya sama
0: burungnya.
2: Burungnya, kamu dibeli sama suami aku harganya berapa?
0: Oh bisa diajak ngobrol?
2: Iya.
0: Oh bisa diajak ngobrol burungnya? Keren. Terus dijawab apa sama burungnya?
2: Lima apa? Juta. Ternyata 5 juta.
0: Enggak bohong.
2: Iya, burung juga bisa diajak
3: kerja sama.
2: Kalau burung modelan kayak gini, kira-kira jenis burung apa ya ini?
1: Buluk.
3: Gue dulu nih.
1: Ya lu dulu.
3: Ya ini jenis burung kibul.
0: Burung kibul.
2: Kibul
0: mania.
3: Iya, namanya burung kibul. Jadi burung ini lumayan langka karena ini bisa diajak kerja sama. Oke. Okay. Untuk misalnya suami mau keluar alasan jalan.
2: Tapi,
3: nanti bilangin ke bini gue lagi ke masjid ya, gitu.
0: Bisa digini aja kerja kong kali kong.
3: Jadi burung ini tuh jadi pusat informasi gitu loh.
0: Makanya namanya burung kibul.
2: Burung kibul.
3: Tapi burung ini akhirnya mau dijual.
0: Kan baru beli.
3: Iya, dijual aja lagi, Pak. Mudorot, jatuhnya bohong mulu di rumah. Mudorot. Dan akhirnya burung ini dijual dan dia mengganti dengan membeli.
2: Silakan Tuti.
4: Membeli unta.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Unta.
4: Karena
0: iya.
4: Motor di rumahnya lagi rusak.
2: Jadi ya. Ada fungsinya. Iya juga sih.
3: Seru
4: jadi
3: juga sih.
4: Jadi ditanya sama istrinya, buat apa beli unta? Pengganti motor. Motor aku lagi rusak.
3: Terus saya ke pasar naik unta gitu, Mas.
4: Iya. Buat ke kantor. Terus istrinya bilang, situ naik unta, duduk di pundak unta. Nanti giliran untanya lapar, aku akan kasih.
1: Inos.
2: Kasih apa, kasih itu? Itu?
0: Kasih pengertian.
4: Kayak bener suaminya.
3: Bener suaminya.
2: Kayak unta. Itu hanya mindset. Itu mindset lu doang.
0: Ingat, unta, ingat ini masih jam 12 siang. Kamu puasa. Nanti nunggu azan maghrib baru kamu saya kasih puasa.
2: Enggak, mentang-mentang unta dari Arab hidupnya puasa mulu. Dipikir setiap hari Ramadan.
0: Ayo kamu tahan.
4: Puasa Muharram.
2: Ya kebetulan ini bentar lagi nih.
0: Kamu kuat, kamu bisa walaupun kamu masih muda ya, tapi belajar dari sekarang ya. Oke, kata untanya itu. Baiklah, aku akan berusaha untuk menahan lapar dan minum ini nanti sampai buka puasa azan maghrib. Tapi kalau boleh nih ya, saya akan puasa. Tapi please jangan naikin saya biar saya gak capek juga. Saya harus hemat tenaga, ya kan? Karena badan kamu itu besar, ya kan?
2: Ini untanya lagi ngomong.
0: Iya.
2: Oke.
0: Karena dia bisa dikasih pengertian.
2: Iya.
0: Bisa ngomong nih.
2: Iya.
0: Ngerti lah, badan kamu tuh gede juga. Badan kamu itu sebesar.
2: Badan kamu itu sebesar.
3: Sebesar apa?
0: Sebesar
2: samudra.
0: Kok gimana samudra tuh segimana ya? Kok gede banget?
2: Nggak ada batasnya.
3: Atlantis, samudra Atlantis nyancol.
0: Samudra apa nih?
1: Samudra Ocean Park.
3: Ocean Park.
0: Atau Imam?
3: Imam samudra.
2: Badan kamu sebesar rasa cintaku padamu.
3: Aduh.
4: Oh, jadi samudra.
3: Gombal nih, otak gombal nih.
0: Iya.
4: Makanya tukang bohong.
2: Namanya juga tukang bohong kan ya.
0: Ontak kibul.
2: Ontak kibul lagi. Nah, jadi kamu jangan naikin aku ya. Gimana kalau kita berjalan bergandengan saja?
3: Cuma dong beli.
4: Gitu. Yakin gak boleh naikin, Bun?
3: Yakin gak boleh
0: naikin? Gandengan sama ontak?
2: Iya, gandengan. Gandengan, jangan dinaikin. Iya. Atau aku kasih kamu pilihan. Kita berjalan bergandengan. Atau kamu mau peluk aku dalam posisi.
3: Peluk aku dalam posisi atas bawah.
0: Peluk dalam posisi atas bawah.
3: Iya kan ngegantung di bawah perut gitu loh, Pak. Kepeluknya ontanya jalan, nah, orangnya gantung
2: di bawah. Tinggi ya bodinya ontak kan tinggi.
0: Kan pegel.
3: Iya. Namun kan biar yang penting pelukan. Penting pelukan. Karena dia butuh kehangatan nih.
2: Iya.
0: Absurd sekali.
4: Itu kan sumur ya atas bawah.
3: Tapi posisi ini kayaknya kurang nyaman karena tangan saya gak kuat nih kalau perjalanan lumayan jauh.
0: Posisi yang enak.
3: Akhirnya ya, saya ganti posisi yang enak adalah posisi.
0: Posisi apa ya?
2: Silakan Tuti.
3: Mikir dia.
4: kiri kanan atas bawah.
3: Oh, kiri kanan. Rame-rame.
5: Ini meluknya pakai joystick nih.
4: Itu borongan, paket borongan.
2: Ah, paket borongan. Jadi gua bayangin, ontonya kan lagi jalan. Terus si orangnya itu ngerol gitu. Di badan ontanya. Ke atas. Ke bawah. Ontai gua, lu bisa diam kagak sih? Badan gua geli.
5: Menggelayut. Makasih, Tuti.
2: Dadah. Oke.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Baru saja ditiupkan peluit panjang. Pertandingan berakhir antara Norwegia menghadapi Senegal dengan skor akhir 3-2. Dengan itu dari grup I dipastikan yang lolos adalah Argentina dan juga Norwegia ya. Dan saat ini yang memimpin klasemen itu malah Norwegia bukan Argentina.
3: Oh iya. Kok gitu? Oh poinnya lebih banyak.
2: Poinnya kayaknya golnya lebih banyak deh kayaknya ya.
3: Tapi ya berarti abis ini seru banget nih Argentina ketemu Norway nih.
2: Ya udah gak ngaruh tapi pak.
3: Ya udah gak ngaruh cuman pride aja.
2: Pride aja yang masih rame itu.
3: Tapi kalau kalau misalkan salah satunya menang, dia akan ngubah posisi peringkatnya karena dia
2: akan ketemu Bagan. Iya. Kalau Argentina menang, iya dia akan ke atas.
3: Dia akan menentukan Bagan akan
2: betul. Menentuin siapa yang juara satu juara dua. Tapi udah gak menentukan siapa yang lolos.
3: Siapa yang lolos apa enggaknya.
2: Yang seru itu justru Jepang sama Belanda.
3: Oh iya.
2: Sama-sama empat.
3: Oh iya lagi.
2: Yoi.
3: Yang teratasnya siapa?
2: Iya, either Belanda sama si ini, Jepang.
3: Oke.
2: Gitu. Sedangkan dua tim lainnya udah enggak lolos tuh.
3: Ih.
2: Seru tuh. Ya.
3: Harus nonton sih itu.
2: Yoi, seru nih. Iya bener kan?
3: Iya.
2: Entar gua cek. Ada itu yang masih hidup dan mati tuh.
3: Si siapa?
2: Jepang. Si Jepang kan akan lawan si Jepang. Oh, si yang peringkat tiganya masih punya kesempatan untuk bisa lolos kalau si Jepang kalah.
3: Okay.
2: Ya next kan Jepang lawan. Next itu Jepang lawan.
3: Mana sih ini? Jepang Belanda udah. Swedia Tunisia.
2: Langsung sama Swedia. Swedia masih punya peluang.
3: Oh iya betul.
2: Jadi Swedia harus bisa ngalahin Jepang. Kalau Swedia bisa menang, Jepang gak lolos.
3: Jepang
2: Swedia
3: yang lolos. Yes.
2: Seru. Sedangkan Belanda cuma lawan Tunisia yang jelas-jelas udah pasti gak lolos.
3: Menang
2: kalah. Gitu.
3: Menang seri.
2: Jadi Belanda 4, Jepang 4, Swedia sekarang 3.
3: Oke.
2: Iya, Swedia abis ini ketemu Jepang.
3: Harus menang deh.
2: Wah seru nih sahabat suara ya.
3: Pecah.
2: Seru banget sahabat suara. By the way sahabat suara, karena sekarang sudah masuk jam 9, berarti seperti biasa waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Dan kita pakai Kinos Gina berkaraoke-nya pakai yang suku kata terakhir gimana?
3: Yes, kita sambung kata.
2: Lanjut ya, sambung kata sambung, yang terakhir. Sambung. Misalnya, contohnya misalnya. Tik, tik, tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira.
3: Ra. Racun,
2: yeah.
3: Asik.
2: Racun. Terus
3: hilang akal sehatku. Memang kau racun, cun.
2: Susah kalau cun.
4: Hilang akal sehatku dari
3: hilang akal sehatku. Memang
2: kau racun. Jangan cun dong.
3: Memang kau aja nyampe kau.
2: Kau tiada kata yang terucap tuh.
3: Yes.
2: Hati dan
3: boleh tuh.
4: Masa.
2: Sa-nya doang kan?
3: Sa-nya doang.
2: Satu-satu ya. Aku sayang ibu.
3: Referensi lo dari lagu sekolah utang.
2: Contoh. Nah, ya. Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke 0816.
1: Kita mau ikutan baru saja.
3: Oh, Gina mau ikutan.
2: Enggak udah lama lah durasi lah ya.
1: Oh ya udah deh, oke enggak apa-apa.
2: Sahabat suara yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, kita tungguin. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi buat sahabat suara yang mungkin baru bergabung dengan suara seru. Sekarang waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke nih, by the way. Jadi kita akan sambung lirik. Sambung lirik bener ya? Sambung lirik. Jadi nanti dari kata atau suku kata terakhir itu please tolong disambungkan ke lagu yang lainnya. Ayo udah kita sempat kasih contoh juga ya. Ibu udah ngerti ya? Ada hadiahnya gak Bun? Terakhir siapa yang ngasih hadiah? Gua sama Butika.
1: Iya.
0: Kali ini yang ngasih hadiah itu terakhir gua.
2: Tiket nonton.
0: Ih,
1: kapan?
0: Ih, itu mah Iswara.
2: Iya benar.
0: Kali ini yang ngasih hadiahnya adalah Om Indra. Astaga. Ya. Berupa busi motor racing.
1: Apa oli mesin?
2: Berupa baut titanium ya?
3: Mungkin menurut Indra itu wah itu berharga banget, tapi buat kalau yang
0: mahal
3: dikasih model-modelan kayak gue, buat apa? Mau gue taruh
1: lu kabarin banget. Ya baut titanium.
3: Baut titanium.
1: Onjok lu lu.
3: Buat apaan sih baut titanium?
1: Enggak, buat baut aja.
0: Iya, buat ngencengin sesuatu gitu.
3: Kalau titanium namanya aja udah titanium pasti mahal.
2: Iya. Mahal gak sih bang? Yang gitu?
1: Enggak, murah murah sekarang
0: Lu bilang murahnya ke Widi.
1: Enggak, emang murah.
0: Aslinya berapa? Aslinya berapa?
1: Murah,
0: jujur
1: bang. Sekarang udah
0: berapa?
1: Hah?
0: Berapa?
1: Satu biji.
0: Iya
1: 30 ribu.
0: 30 ribu, lu bilangnya?
1: Iya, 30 ribu.
0: Oh, masa sih?
1: Iya, masih kan belinya caranya adalah ketika
0: kita langsung teleponnya. Ini ada
2: gak boleh pembelaan.
3: Bu Widi bisa masak ayam goreng mentega. Katanya itu pede banget. Tapi ayamnya tiren. Ntar besok-besok dibikin
2: daripada tisok.
3: Iya, ini
2: antiren.
0: Iya betul.
3: Daripada T5 ayamnya nyanyi. Mau dimakan.
1: Dan kita ayamnya. Ayo, halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Halo.
3: Dengan siapa, di mana passwordnya?
4: Kring kring olala.
0: Oh. Si paling baru tuh. Si paling baru. Aduh, tuh kering kering olala.
3: Dipikir kita Agnes Monica sama Indra Bekti.
0: Iya,
3: ya?
0: Iya betul.
3: Eh bukan yang itu, Tralala Trilili deng.
0: Tapi gitu kalau kuis.
3: Emang iya ya. Oh.
0: Sama siapa nih?
4: Tebak siapa yo?
3: Gue mau tahu.
4: Ya. Lu mau udah
0: kalau Uci nama kita kalah aja, mulu. Lu kenapa telepon Uci sih?
3: Iya.
0: Si Bulung
4: mah tahu.
0: Dia mah jago dia.
3: Mana udah gitu sekarang kan dia dekat sama Jo. Lagi PDKT. Kerjanya ikut konser mulu sama
4: Jo.
0: Ci, udah WhatsAppan lu? Jujur Ci, udah WhatsAppan lu?
4: Hah?
0: Udah WhatsAppan lu sama Jo?
4: Belum.
0: Tapi kalau diajak jalan mau enggak?
4: Bilang kaki ogah gua mah.
0: Idi.
3: Si Uut.
0: Jalan tuh maksudnya jalan Uci. Jalan bareng gitu loh.
4: Kemana dulu jalannya?
0: Ya makan siang ke atau makan malam, dinner, nonton ke.
2: Oke, kalau dia bisa kita kasih tiket nonton tapi harus sama Jo, gimana?
0: Gimana?
1: Jadi tiketnya langsung kasih ke Jo ya.
3: Jalan okay. Kemana? Kemana dulu katanya? Udah jalanin aja dulu.
0: Itu makanya. Itu penting banget. Ya udahlah. Ci, fokus
4: berat
0: ya.
4: Berat ya.
0: Fokus ya.
4: Iya.
0: Ah, udah tahu ya caranya ya. Bukan yang humming, bukan yang humming, yang lanjut, yang sambung lirik ya.
4: Iya.
1: Jadi akhirnya dari Kinos ke...
0: Dari gue dulu.
1: Iya, dari Kinos ke Wood. Ke Uci. Dari Uci ke Kinos lagi.
0: Iya.
1: Nanti dari... Dari
3: gimana Uci sih? Ke
0: Gina. Lu jangan bikin pusing.
4: Gimana sih Bang Indra?
0: Gue cabut nih jenggot lu.
2: Tiktokan aja.
0: Pokoknya dari kita ke...

0: Uci, gitu aja.
1: Jangan ke aku dulu ya, tadi kan aku ngeliat contohnya.
0: Oke, siap ya Cia.
1: Bodoh. Jangan, sumpah pertemanan kita kayaknya cukup sampai di sini deh.
2: Cuma 6 bulan.
0: Siap Ci. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti.
3: Ti,
0: gampang Ti.
4: Aduh, lagu lama nih yang mau gue nyanyi ini, tau kagak ya?
1: Apa tuh?
4: Tiada lagi kata cintaku.
0: Tahu gue.
1: Bagus lagi suara dia. Kok bagus sih suara lu?
0: Oh, langsung ku. Yang benar dong, yang lirik dong, yang lirik dong.
1: Oh, enggak, lah itu lagu Cikita Medi kalau enggak salah.
0: Tapi kan bukan kata itu ku oh, gitu.
1: Ku ya. Ku.
0: Banyak lu.
1: Makanya udah benar ku sih ah. Ku ya, sebentar ya.
2: 5.
1: Aku cinta padamu. Takkan berubah.
0: Emang ku cinta padamu?
3: Itu cintanya doang. Cintaku padamu, bukan ku cinta padamu. Balik sama dia.
2: Ku ingin hanyut dalam pelukanmu.
0: Atau sih kuakui.
1: Oh iya benar juga. Ku rasa ku telah jatuh.
0: Udah deh. Dulu. Biar gina.
1: Ku.
2: Oke, 1-0.
4: Itu pada pendiriannya.
1: Kok gue gak dihitung? Parah, itu kan ada lagunya pada masanya.
0: Ya udah coba lanjut. So, coba liriknya gimana?
1: Ku lagi mas.
0: Masa ku lagi? Ganti dong.
1: Kuku tanganku jarinya 5.
0: Uci dulu.
4: Aku nih.
0: Iya, ya. Banyak kalau Mak.
1: Dia mah kayak siap mulu sih Uci mah.
4: Mati-matianku membelamu di depan mereka. Tuh, Kak.
1: Lagu siapa?
0: Nah, lagu siapa tuh, Ci?
4: Itu lagunya Mahalini.
0: Oh, Mahalini. Oh. Tadi apa? Apa terakhir?
1: Lebih cocok dia jadi penyiar, ya.
4: Kak. Kaki tanganku.
0: Kamu na sipu. Puh.
1: Lagi nak dong berarti.
0: Iya, Puh.
1: Uci lagi ya, alhamdulillah Puh. Ya Allah.
0: Puh.
4: Gue lagi.
0: Puh.
1: Padahal aku tahu tuh kalau Puh.
4: Apa tuh? Kuku lagi.
0: Puh.
1: Puh. Panda sama umur. Puh. Iya.
4: Apa lagi ya? Jadi bingung gue. Oh, gini nih. Tuhan maaf.
0: Pukul nih. Gua pukul nih.
1: Hurufnya P buat panda sama U.
0: Terakhir nih, Cik. Kalau ini bisa langsung dapat hadiah nih.
4: Oh, PU.
0: Iya, PU.
4: Apa ya, Pu?
1: Pu. Aku tahu nih kalau Pu nih.
0: Pu.
4: Masa lagu dangdut sih yang gue nyanyiin?
1: Gimana coba?
0: Yang mana dangdut?
4: Ini ya. Putus lagi cintaku.
1: Asik.
0: Putus lagi.
1: Nah.
0: Gue bilang mah kalau si Uci ikutan dia mah bisa.
3: Iya lagi.
2: Salah nelpon nih.
1: Jadi?
0: Janganlah, kasih hadiah udah. Cari penelpon yang lain. Kita pasti kalah kalau sama si Uci mah.
2: Tidak menangin aja tapi kasih kejo.
1: Oke, Uci mendapatkan sebuah
0: enggak apa-apa, tiket nonton. Nanti gua kasih
1: tiket nonton. Tapi nontonnya bersama Joy.
3: Pasangannya ya.
0: Cie.

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jalan-jalan.
0: Ini kita bacain. Kita punya informasi nih. Ah, ini lagi nih. Kayaknya kalau ngomongin berita saat ini tuh emang lagi ramenya, lagi viralnya tuh tentang MBG ya, sahabat suara ya.
2: Iya.
0: Jadi ini ada masa unjuk rasa mendukung MBG di Jakarta.
2: Nah kan akhirnya ada loh yang mendukung MBG tuh. Kita mah mungkin kitanya doang yang terlalu antipati sama MBG.
0: Tapi serius, ada gak sih orang yang setuju dengan MBG?
2: Lah ini?
0: Tapi yang ini Dul, kamu harus dengar nih.
2: Gimana?
0: Walaupun mereka mengapresiasikan bahwa mereka setuju sama MBG ya.
2: Mm-mm.
0: Jadi ini ada masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari Senin kemarin. Mereka menuntut proyek makan bergizi gratis alias MBG ini dilanjutkan.
2: Lah kan?
0: Serta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku korupsi dalam proyek tersebut. Salah satu koordinator lapangan ini bilang persiapan aksi sudah dilakukan selama sekitar 2 pekan.
2: 2 pecan lagi tulisannya.
0: 2 pekan tuh which is 2 minggu kan cuy. Ya, dibilangnya nih, aksi ini murni inisiatif masyarakat dari seluruh Jakarta, bukan respon dari demonstrasi sebelumnya.
2: Keren.
0: Disebutkan juga bahwa 2 tuntutan utama dalam aksi ini yaitu melanjutkan program MBG dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi yang menggerogoti anggaran program tersebut.
2: Oke, terus?
0: Terus dinilai juga mereka nih yang setuju ini ya, pendemo ini menilai program MBG ini memiliki manfaat besar, terutama bagi siswa sekolah.
2: Keren. Ya lanjut terus Rizky gimana?
0: Liar aing mah.
2: Ya,
0: macan nangis
2: ya.
0: Liar. Program tersebut kata dia membantu, kata dia ya.
2: Kata Bapak Randy selaku ininya kan koordinator
0: iya,
2: kan.
0: Membantu pemenuhan gizi anak melalui penyediaan makan siang.
2: Wow.
0: Dengan ikan mentah cuy.
2: Enggak lah.
0: Enggak ya.
2: Kan nanti dia bisa goreng. Kan di sekolahnya kan sekarang kalau enggak salah punya dapur juga.
0: Oh.
2: Jadi
0: dapur
2: dikirim ya. Dikirim mentah.
0: Nanti
2: sekarang
0: sendiri.
2: Masak bersama.
0: Sedangkan beberapa masa aksi sempat ditanya. Nah, ini nih yang penting nih ya.
2: Maksudnya gimana nih?
0: Jadi abis itu pas lagi abis demo ya, beberapa orang masa
2: yang ini, dikoordinir oleh Bapak Randy
0: iya, betul.
2: Tadi.
0: Iya okay. Betul. Sempat ditanya nih, ya kan? Mereka bilang untuk unjuk rasa ini mendapatkan uang transport 100.000. Dan juga dibagikan wajan untuk memasak dan makanan ringan serta susu dari koordinator masing-masing.
3: Sama makanan box kali ya.
4: Ini kan apresiasi udah apresiasi, ikutan mendukung
2: iya.
4: Gitu loh, Bu.
2: Iya.
3: Kemarin bajunya pakai baju putih kan?
2: Indis ekonomi ya, apa-apa sulit.
0: Iya.
2: Ya kalau dapat 100.000, gue hayo aja.
0: Iya. Ini
2: ya
0: dibagikan sih. Wajan katanya.
2: Dapat wajan lagi lumayan makanan ringan.
0: Wajannya
2: susu.
0: Pantatnya udah hitam nolong
3: aja lah. Cuman tipis.
0: Tapi ya gitu ya. Tapi gitu di ujung-ujungnya pas diwawancarai, iya bilang saya dibayar 100.000 dikasih semacam souvenir. Bukan souvenir apa sih?
4: Bingkisan.
0: Iya buat tangan gitu, bingkisan begitu. Kan ketahuan gak sih menurut lo?
2: Bahkan kalau gak salah
0: kasih ada
2: pengunjuk rasanya itu nanya, lagi ikut demo apa ini? Tenahon.
0: Serius?
2: Tahu. Iya gitu.
0: Dia jawab gitu?
4: Ada beberapa
2: gitu.
4: Yang
0: ada yang gak tau
2: ini demo MBG pak atau bu? MBG? MBG itu apa? Gitu. Terus ngapain
0: si
2: bapak
0: ini masa
2: ibu ikut?
0: Yang masa ikutan demo ini.
2: Iya, terus bapak sama ibu ngapain? Ih dapet 100.000 sama wajan.
0: Serius bilang gitu?
2: Sama susu, sama makanan ringan.
0: Kamu ketahuan.
2: Nah, itu tambahan aku.
0: Iya. Tapi beneran ada yang bilang dikasih 100.000 itu bener.
2: Iya bener.
0: Serius
2: kan?
0: Dikasih 100.000 dan dikasih wajan untuk masak. Sama untuk ngaca kali ya wajan. Aduh.
2: Tuh, ada tuh Dokter Katarina tuh. Aku juga diajak kemarin demo pertahankan MBG dapat 50.000 katanya. Tuh lumayan. Kalau demonya ada terjadi beberapa hari aja, seminggu aja lu udah dapat 350.000.
4: Oh kemarin ada yang datang ini pak. Dia bawa anaknya 3.
2: Terus?
4: Sama suaminya. Kan lumayan gope.
2: Gope 500.
4: Gope tuh.
2: Jimas, Rizky, kalau kita kan 4 nih, kita ajak Purba Watri, Sus Ajeng sama
4: Mama Yanti,
2: Hilda,
4: Mama Yanti,
2: Papa Tony,
4: Mama Tony. Mak
2: kita. Mas, 1.200.000
0: mas. 1.200.000 setiap hari ya.
3: Kalau lagi 1.400.000 gue mau bulu deh.
2: Lah itu.
0: Tuh. Iya ikutan Senin sampai Jumat, tinggal dikali 5 noh.
4: Tuh.
0: Gas.
2: Lah ayo.
5: MBG.

0: untukmu.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ada lagi informasi sahabat suara buat kita semua ini tentang
2: rekor muri untuk kue talam 100 meter di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Kemarin ini gue di-tag sama Rina.
1: Tempatnya Rina nih.
2: Ada
1: Pekan
2: sahabat
1: baru lagi kan?
2: Iya, ada sahabat suara kita namanya Rina Anggra ini. Mm-mm. Kemarin dia nge-tag nih Bun nih gitu.
1: Dapat dia dari acara ini dia. Hari
2: iya,
1: Minggu.
2: Jadi kemarin kan banyak yang langsung rubun kan? Kayak ngambilin si kue itu apa? Iya benar kan?
3: Iya.
2: Ngambilin si kue itu kan. Nah, pokoknya ada nanti kalau kamu perhatiin ada satu cewek yang pakai hijab,
3: Hijab merah tuh gue inget banget.
2: Iya,
3: juga.
2: Pokoknya dia kayak buru-buru banget. Nah, itu Rina tuh.
1: Itu Rina?
2: Iya, itu dia. Gitu.
1: Jadi, sahabat suara, ada Pemkot Pekanbaru meraih rekor muri untuk kue talam durian terpanjang di dunia sepanjang 1100 meter. Wow.
2: 1100 meter berarti 1,1 kilo ya.
1: Iya betul.
2: Wow.
1: Ini acaranya dalam rangka hari jadi ke 242 Kota Pekanbaru, dikonfirmasi oleh langsung perwakilan MURI. Wih.
2: Tapi katanya acaranya nih gagal.
1: Kenapa?
2: Karena ada sebuah video viral ya memperlihatkan katanya warga itu berebut ngambil kuenya langsung dari mobil pengangkut.
1: Keos.
2: Sebelum sempat dipajang.
1: Ya.
2: ya Mbak. Ya. Ya, Mas. Ye,
1: belum. Mas jangan, Mas. Itu ke 950 meter ke 950. Ah.
4: Kenapa tahu enggak kenapa yang di mobil yang milih?
2: Kenapa?
4: Soalnya ada speaker nyala. Talam bulat.
2: Salah.
1: Oh, tahu bulat.
2: Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Jadi kalau enggak salah akhirnya begitu dijembreng ketika perayaan ulang tahunnya Pekanbaru ini ternyata 50 meter tinggal
1: sisanya. Hah? Dari 1100 tinggal 50 berarti
3: ya,
1: diambil
3: gitu oleh-oleh.
1: Berarti diambil 1050. 1050-nya diambil.
2: Enggak. Itu karangan aku doang. Langsung gitu shock kita. Tempat juga ada.
4: Mendadak ada jualan ya oleh-oleh.
3: Gitu oleh-oleh gitu.
1: Jadinya di toko oleh-oleh jadi kue talam ulang tahun Kota Riau Pekanbaru gitu. Dijualnya mahal tuh. Khusus untuk dikoleksi bukan untuk dimakan. Kenapa?
2: Gimana?
1: Karena kita nyomotnya kemarin pakai tangan.
3: Karena kita rebutan.
1: Talam kan basah ya. Kue basah pakai tangan diambil begitu.
3: Kok ada benyek-benyek kan? Yang itu kena jari.
4: Ada lubang gitu.
2: Masuk ke jari.
1: Iya.
2: Terus kukunya pada panjang-panjang. Ya.
5: Yang baru di Iswara.

0: Sahabat Suara, Kino sama Gina harus pamit nih karena sekarang sudah menunjukkan jam 9.50. Pamit kan bener kan ya?
1: 51.
0: Tapi sebelumnya kita mau kasih informasi dulu nih. Ini membuat kita shock, kaget. Dan gue baru tahu malah.
1: Kenapa?
0: Jadi Sahabat Suara, tahukah kamu bahwa ada yang namanya Hari Janda Internasional?
2: Panggilan-panggilan untuk saudari.
1: Saudari, kalau di Sahabat Suara ada satu Uci. Tapi mungkin sebentar lagi udah gak janda kan, lagi deket sama Joe.
0: Hey, gitu. Sedap. Jadi Sahabat Suara, tanggal 23 Juni itu diperingati sebagai Hari Janda Internasional.
1: Ini PBB ngurusin ya, begini-begini. Bangsa PBB sampai janda-janda begini diurusin juga ya.
0: Itu dia
1: maksudnya. Maksudnya kenapa gak kayak perdamaian dunia atau apa gitu loh. Maksudnya janda-janda juga ada peringatan.
0: Ya lumayan ngisi schedule kalender di
1: iya
0: setiap tahunnya dulu. Jadi Hari Janda Internasional ini diperingati untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh jutaan janda.
1: Oh, oke.
0: Termasuk dengan hal yang menjadi tanggungannya.
1: Berarti kalau janda itu bisa lapor ke PBB nanti dapat tunjangan apa? Ya kan itu katanya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.
0: Ya soalnya kalau di luar negeri itu banyak yang punya anak tapi gak nikah gitu gak sih?
1: Iya betul.
0: Ya itu kan disebutnya janda juga gak? Atau single parent? Single fighter?
3: Single mom.
0: Bisa juga ya. Perlu diketahui bahwa kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang sulit dan juga traumatis.
1: Iya juga sih.
0: Untuk itu hari ini diperingati untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para janda dalam melewati masa yang sangat sulit. Gimana rasanya sih Uci? Kayaknya Uci udah lama ya? Kalau udah lama kayaknya udah biasa aja gak sih?
1: Kayaknya dia
0: atau masih kesepian? Uci, panggilan kepada Uci, gimana rasanya Uci? Tebak-tebakan seputar janda.
1: Lagi.
3: Masuk lagi dia. Bisa lah.
0: Artis-artis apa yang selalu menjanda?
2: Waduh, susah nih.
1: Apaan ya? Artis yang selalu menjanda. Apa ya?
0: Ayo.
1: Apa sih? Enggak tahu.
0: Dia seorang Merah. Dia juga sebagai pengacara.
1: Hotman Paris.
0: Hotman Paris doang yang janda. Dia masih ada istrinya kali.
2: Ini si siapa sih itu yang ngeselin?
1: Siapa yang ngeselin? Gua enggak mau sebut ah, entar gua salah lagi. Nyerah.
0: Oh, Mindra. Lagi nyari lagi. Artis yang selalu menjanda.
1: Siapa?
0: Gusti janda.
3: Gusti janda.
2: Janda apa yang ngeselin?
1: Janda yang ngeselin.
0: Janda gatel?
2: Salah.
1: Janda kembang?
2: Salah.
1: Apaan dong?
2: Ini ngomongnya sembarangan ya Dini.
1: Ngomongnya sembarangan.
2: Abu janda.
1: Takut lagi gue.
2: Apa itu gue aja.
1: Kita lempengkan saja dengan sebuah tebak-tebakan dari Gina ya.
2: Iya boleh, gimana?
0: Masih berhubungan dengan janda dong.
1: Janda apa yang bisa dimakan?
2: Aduh.
0: Janda yang bisa dimakan?
1: Iya.
2: Sop?
1: Bukan.
2: Sop janda?
1: Bukan.
2: Apa ya?
0: Tapi
2: apa
0: ada
2: ya?
0: Tuh sop janda tuh.
2: Ada sop janda di
1: Bintaro. Oh ada ya sop janda. Tapi aku bukan yang itu lagi.
0: Janda yang?
1: Bisa dimakan.
2: Janda yang bisa dimakan. Apa ya? Kue?
1: Bukan. Udah nyerah aja yuk.
2: Bener nih nyerah.
1: Sate jando. Itu kurang ya?
0: Kurang ya. Ada yang belum.
3: Saya gak ikutan.
0: Ya enggak bisa dong. Yang terakhir biasanya pusap atau skotjang nih.
3: Gue gak ada ide. Sumpah.
1: Aduh, ini lagi, aku dapat inspirasi. Tapi ngeliat ke aku semua ya.
2: Jangan ya,
1: karena aku dapetnya dari TikTok. Jangan dong. Daerah apa? Janda apa yang ada di wilayah Jakarta?
3: Jandaria City.
1: Udah baca pasti tulisannya.
0: Ini janda tuh ada lagi yang bercerita tentang janda.
1: Apa tuh?
0: Di mabuk janda.
1: Cinta, jauh dong Rizky.
3: Janda apa yang bikin deg-degan di laut?
2: Oh, ikutan nih.
1: Nah, dan
0: sampai nggak lucu.
3: Lucu dong, please.
0: Oh dia nggak mau tempat-tempat takut ini yang nggak lucu ya. Janda apa tadi?
1: Janda
3: yang bikin deg-degan di laut.
1: Janda yang bikin deg-degan di laut. Apa ya?
3: Lucu dong. Cigit masa.
0: Janda yang bikin.
1: Ku jawab aja belum.
0: Mabuk di laut.
3: Yang bikin deg-degan di laut.
1: Jan badai.
3: Bukan.
1: Jandai. Apa ya?
3: Janda kapal.
1: Janda kapal.
3: Jangkar maksudnya, jangkar kapal. Ya,
0: sumpah jauh pak. Pak sumpah jauh pak.
3: Lagu.
0: Masih ada.
1: Mabuk janda.
0: Di mabuk janda.
1: Salah, bukan di mabuk cinta itu.
3: Lagunya Tompi tentang janda.
1: Mengujam
2: jantungku.
3: Iya lagi.
0: Yang mana?
2: Mengujam jandaku.
3: Ya. Lucu kan?
2: Wah, ini berat nih.
3: Ayo dong.
2: Ini berat nih pak.
0: Halo. 30 ya. Tiga puluh ya.
3: Ketahuan dong. Gitu dong.
1: Maksa nih. Lebih lucu. Reti tadi menurut gua. Janda apa yang sering main sinetron?
3: Apa ya? Janda main sinetron.
2: Asmiranda.
1: Salah, bukan. Ya bisa sih, tapi bukan yang itu.
3: Apa tuh bun?
1: Ada yang tahu nggak tadi Reti kalau nggak salah kasih.
2: Apa tuh?
1: Janda Manopo.
3: Amanda dong.
2: Nggak lucu lagi bun, busa pun.
0: Nggak lucu lagi bun. 30 bagi 2 ya, 15 ya. Oke, sahabat suara. Sahabat suara, terima kasih atas.
3: Nggak ada di TikTok kan? Nggak di live di TikTok kan?
0: Direkam tapi.
1: Aduh.
0: Terima kasih sahabat suara udah menin Kinos, Gina, Indra dan juga Buluk di suara seru dari jam 7 tadi pagi ya. Gak usah sedih karena besok kita ketemu lagi. Kita akan happy-happy lagi besok hari Rabu dari jam 7 sampai jam 10.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak
1: sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy dia.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar gitu.
2: Tato
1: gitu.
4: Kok ditato?
2: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Mengapa ku tancap gas dan melaju?
1: Selamat menjalani hari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ini ya. 23 Juni, tanggal sih tua banget nih sahabat suara. Ayo semangat bertahan, sebentar lagi udah memasuki tanggal gajian ya. Jadi ya kalau bisa di save-save dulu lah keinginan-keinginan yang mau direalisasikan gitu ya. Mau CO-CO ntar dulu, sabar dulu. Sambil juga ditemenin siang hari ini sama lagu-lagu enak. Salah satunya nih ada Juicy Lucy, Lampu Kuning ya. Terus ada juga koleksi dari Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah, udah ngantri di 10 lagu keren dimainkan bentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, karena saya udah di sini, saya membuktikan bahwa bakal nemenin sahabat suara ya. Satu lagu dulu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, buktikan.

Cinta, satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara ya. Selain nemenin di on air, Farah Fairuz juga lagi live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di sana, bisa langsung aja menuju isu.

Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Gary Gani dengan lagu keren. Bentar lagi saya mau ngajak kamu karaokean ya di satu lagu dari Afgan dengan pesan cinta. Dimainkan sebentar lagi, abis Ivan 17 dulu. Jangan paksa

0: nanti dan masa indah. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farfans Duan ya, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan apakah kemarin atau justru hari ini atau hari-hari sebelumnya sahabat suara udah kebagian pemadaman listrik di rumahnya? Kalau misalkan iya, berarti kita sama, karena kemarin banget semalam itu akhirnya saya merasakan pemadaman listrik di daerah rumah saya, yang memang secara durasi gak terlalu lama, sekitar setengah jam di awal habis nyala, 5 menit kemudian mati lagi listriknya, terus kurang lebih 15 menit kemudian nyala lagi. Jadi saya kemarin sempat bikin threads juga gitu, kayak sharing kan daerah mana aja yang mati listrik. Dan sebenarnya mati habis itu nyala terus mati lagi itu kan agak mengkhawatirkan sahabat suara ya, kaitannya dengan elektronik yang ada di rumah, ya nggak sih? Terus saya coba cari tahu kenapa ya pemadaman listrik ini terjadi. Ternyata alasan ini sudah disampaikan juga sama pihak PT PLN Persero gitu, yang menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa beberapa hari terakhir. Karena emang ini jadi bahasan banget di beberapa sosial media gitu sahabat suara ya, banyak yang merasakan kekesalannya gitu, dicurahkan semua ke sosmed. Dan ini sudah disampaikan juga sama Direktur Utama PLN ya, Pak Darmawan, yang bilang bahwa pihaknya mengalami kesulitan yang dialami masyarakat atas peristiwa tersebut gitu. Jadi PLN juga turut mengalami kesulitan katanya. Terus juga penyebabnya kenapa sih ini itu terjadi ya, karena katanya ada kendala teknis yang terjadi di dua pembangkit listrik di Pulau Jawa yang memang dioperasikan sama mitra PLN. Dan keduanya ini mengalami gangguan teknis, jadinya terpaksa nih keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Makanya perlu dipadamin bergilir tuh beda-beda lokasinya yang ada di area Pulau Jawa. So far kabarnya ini sedang diperbaiki gitu. Terus sempat disinggung juga kata Pak Darmawan ya, soal pasokan batu bara, yang kabarnya pemerintah juga sudah mengarahkan gitu kepada produsen batu bara supaya bisa memasok kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. Jadi kita nih bisa tetap oke lah secara penyaluran listriknya ke semua daerah gitu. Tapi sampai hari ini kabarnya masih dalam perbaikan ya. Jadi buat kamu ya, kita harus sabar-sabar. Gimana dong sahabat suara dengan kondisi ini kan? Terus kemarin saya juga sempat cek sosial media, banyak banget, terutama UMKM yang jual makanan gitu ya, ngerasain dampak yang benar-benar merugikan sekali. Ada beberapa yang bahan bakunya jadi basi gitu, karena kan gak semua orang punya genset ya gak sih? Beli genset berapa lagi uang yang harus dikeluarkan gitu kan? Dengan kemarin juga banyak isu listrik naik dan lain sebagainya gitu. Ini tadi saya cari di threads juga ada yang capek banget, stres banget karena pemadaman listrik di daerahnya tuh berkali-kali, terus pesanan kentang Mustofanya gagal berkali-kali juga, kabarnya udah lebih dari 40 kilo kentang udah diserut item, karena kan mungkin kaitannya sama segala macam kebutuhan yang dikaitkan dengan listrik gitu kan. Jadi mati listriknya, nyala lagi, terus mati lagi, durasinya lama pula. Ya semoga aja deh kita harapkan lagi, karena kan kita cuma bisa doa ya sahabat suara. Kita bisa apa lagi gitu kan dengan kondisi ini. Semoga bisa segera ada solusi dari permasalahan ini supaya kita gak jadi merugi. Marilah kita tunggu seperti apa solusinya ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
3: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram @

satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum saya sempat sebutin. Dan sekarang lagi dengerin Selamat Siang lagi. Masuk ke putaran kedua kebersamaan kita nih. Saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ke iswara.network. Dan pastinya saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung bergabung ya.
4: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
3: Mumpung kesempatannya masih ada, sahabat suara, untuk ikutan gabung sambil temenin juga sama lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua, sebentar lagi ya. Dan mengawali jam 12 ini kita puterin dulu deh satu lagu dari Salma Salma.

Opening satu lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta. Baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin, yang kelima tahun Sahabat Suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih, tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie, jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih Sahabat Suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 081265 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor Gubernur Sumut. Oh iya ya, ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi. Dan kalau misalkan Sahabat Suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini Sahabat Suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya, saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar. Nastu, jadi makannya tuh lebih nikmat gitu, makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke, terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh, di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu dikit gitu. Cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat Sahabat Suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel, terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, Mantan Terindah, yang adalah requestan dari Glenka. Gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu. Buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816 114 10.

Kala Cinta Menggoda, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya, di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiraan cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan, tapi hujan ringan, tapi selebihnya oke, katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan, kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore nih bakalan diguyur hujan, tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuacanya seperti apa supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih, muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara. Yang tadi udah request ada dari TikTok, Yofi and Nuno sempat memiliki, bakal dimainkan sebentar lagi abis biar Nadia dulu dengan.

0: Sebentar, sebentar.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @LensaSinemaMelati untuk

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah.
1: Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya seneng banget kalau denger lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang di request sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestnya udah puterin ya biar gak ngantuk katanya. Terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang abis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayak itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka. Kirim salam juga sama, jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalur ngidul di TikTok iswara.network.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
5: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
2: Oh, jadi gitu.
3: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana. Hanya ya, aku tahu kok hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya. Karena memang segitunya kan Iswara bagi kamu sahabat suara. Kita kan udah menyiapkan lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, hari-harinya kamu. Yang pasti kamu harus tergila-gila lah ke kita. NPD jatuhnya ya. Tapi bukan, ini bukan radio NPD kok. Tenang aja sahabat suara ya. Tiket dengan hanya kamu yang bisa, satu lagu yang udah ada di antrian, sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu. Terus ada juga Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada di antrian juga, bakal dimainkan habis satu lagu dulu, requestan dari sahabat suara yang gabung di Malaysia Kucing. Ada Alvin ya, mau request lagunya Run, Jadi Gila nih, biar makin semangat siang harinya. Enjoy.

Terima kasih banget udah ramein TikTok siang hari ini ya. Sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Hai, ada yang gabung dari Bandung nih, Herdian katanya mau absen siang ini, mau kirim salam buat Farah aja. Jangan lupa makan siang ya kakak, juga buat tim Iswara. Oke, terima kasih udah diingetin, tapi boleh juga sih dikirimin makanannya. Gak ada yang bercanda. Makasih Herdian ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga yang gabung dari Palembang seperti biasa nih, ada Ivan ya yang absen siang ini, mau request lagu-lagu enak aja untuk nemenin siangnya kami semua. Oke, spesial nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, terutama yang lagi nyetir, hati-hati kalau ketemu sama lampu merah. Kenapa hati-hati? Ya harus berhati-hati, karena kan daripada merugi lebih baik kita berhati-hati nih. Pas banget sama satu lagu yang mau saya mainkan habis ini ya, dari Delantis dengan Lampu Merah.

0: That was Adhikara.
1: Kamu sampai jam 2 ya sahabat suara. Ini kalau ngomongin tentang primadona Kota Jakarta, yang sekarang lagi dibahas banget adalah promo-promo, terus kemudian juga gratisan diskon dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Mungkin di antara sahabat suara yang lagi bergabung siang ini, kemarin udah menikmati tuh ya promo yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jujur belum, jadi masih menantikan promonya. Ternyata nanti ada lagi, tenang aja, bakalan ada di tanggal 27 dan juga 28 Juni ya, di weekend ini. Jadi promo atau diskonnya itu ada di transportasi umum yang adalah MRT Transjakarta sama LRT Jakarta. Kita bayarnya cuma 1 rupiah aja. Terus ada juga kolam renang dan juga fasilitas olahraga nih sahabat suara, yang ini dimana digratiskan sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi aksesnya kamu tinggal langsung datang aja ya ke Gelanggang Jakarta Utara, terus ada di Senen Jakarta Pusat, Rawa Badak, Sunter, Ciracas, Gor Grogol, Bulungan, sampai ke Kebon Jahe. Itu gratis katanya nanti di weekend ini. Tempat wisata ada Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu juga masuknya ada diskon. Dan untuk ke konsernya kalau di Taman Mini gratis. Nah ini bisa nih detailnya, sebenarnya kamu langsung cek aja. Kalau saya nemuin, sebenarnya kamu langsung cek aja kalau saya nemuin informasi ini di Instagram girlsbeyond.id ya. Museum-museum Jakarta juga gratis loh guys ya. Ini bisa kamu nikmati. In this economy, marilah kita nikmati promo.

0: suara. Suara Warganet. MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Associates, Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.

0: lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank you so much ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan, dan yang paling penting, dengerin terus Suara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel, ya kan tuh.
3: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
2: Nemu aja lagi sebelah.
4: Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi Warna Cinta.
2: Jauh.
5: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
5: Sandi tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
2: Sandi.
5: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
2: Ada Des.
5: Hai Des, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
5: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
2: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
3: Uci, makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
5: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu?

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kenafina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut, kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Chapter Jogja akan mempertemukan seni kontemporer, ruang pasar, dan dinamika lingkungan perkotaan dalam satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri, turut

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Sebentar.
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Yo, semangat yo. Bentar lagi gajian yo.
3: Masih ada beberapa hari lagi, tapi kita sudah bisa berharap-harap syukur nih.
2: Benar sekali. Dan mulai 1 Juli 2026, kabarnya registrasi kartu SIM, ini SIM baru ya, wajib verifikasi wajah.
3: Ya ampun, ada lagi.
2: Loh, ini biar tertib kayaknya.
3: Oh gitu.
2: Oh.
3: Kenapa tiap kali berubah-ubah ya?
2: Ya, oh iya benar juga ya. Coba ntar kita telepon Pak Polisi ya.
3: Aduh, ini red flag. Iya, red flag gak sih? Ini apa sih yang red flag atau green flag sih?
2: Ya, biasalah ini kan Gen Z selalu punya pertanyaan ya. Jadi mengetahui calon pasangan itu red flag atau green flag dari ngobrol, apa benar?
3: Oh, bisa jadi.
2: Bisa jadi, gue juga percaya sih.
3: Tapi kadang-kadang ada juga yang pinter dan manis.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Kaget.
1: Ini ya yang namanya kesibukan dengan TikTok. Akhirnya lupa, wow, markernya sudah mau habis. Oh,
0: itu dia Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih live TikTok di iswara.network.
1: Di mana kalau misalnya ada di antara sahabat suara yang mau ikutan,
0: ya,
1: mau ikutan, kita punya namanya Perjalanan Nostalgia.
0: Betul. Perjalanan Nostalgia itu adalah sebuah program, sebuah segmen di mana kamu bisa merecall memori kamu lewat lagu ya. Mm-mm. Biasanya lagu itu kamu dengerin waktu kamu sekolah, waktu itu baru pacaran, yes, ya kan? Nah, apapun memorinya boleh kirimin ke WhatsApp di 0816-1141014. Nanti kita akan telpon.
1: Yes, mau bertanya dong. Jadi, sebenarnya sih kemarin ya, tapi aku lagi rada bingung.
0: Ya.
1: Karena pada saat kemarin tuh gue mau cerita, cuman gue lupa. Hmm. Kemarin itu begitu gue buka pintu, jadi pintu rumah gue tuh ada dua. Satu kayak pintu kas, kayak nyamuk. Muk gitu, pintu hitam itulah. Sama pintu rumah. Pas gue lagi mau nutup tuh kayak, kok ada yang nyangkut ya, gak bisa gitu. Tiba-tiba ya, ternyata aku kejatuhan kadal.
0: Serius lu? Kadal apa toke?
1: Bukan toke.
0: Tapi bukan cicak kan?
1: Bukan, ini gede.
0: Oh,
1: kadal. Gede, bukan, kalau kecil, kalau toke
0: gecko,
1: kan.
0: Gecko.
1: Gecko toke.
0: Nah,
1: terus
0: kadal.
1: Kan? Terus aku langsung buka dong. Aku google kan. Aku sih berasanya aku akan dapat
0: musibah.
1: Jangan dong. Oh, jangan iguana juga sih Bagas.
0: Justru sebaliknya Jill, waktu lu google.
1: Apa? Gue mendapat itu.
0: Apa?
1: Ya sebenarnya sih tergantung kepercayaan. Ada yang menurut kepercayaan agama apa ada juga yang kalau lo orang Jawa gitu. Ada yang bilang akan menjadi masalah. Ada juga yang bilang gak masalah. Ada yang bilang dapat rejeki dan segala macam.
0: Kayaknya yang dipercaya yang terakhir aja itu, mau dapat rejeki.
1: Iya sih.
0: Amin. Iya kan?
2: Amin.
0: Yang gue pengen sukses sehat.
1: Iya kan? Amin.
0: Ini kayaknya ada ini nih, ada yang absen nih di Wawa, kita bacain. Coba. Coba ya kita bacain ya. Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Okay. Ririn, halo, selamat sore. Loh,
1: ini Bagas, kamu yang minta sumpah mati kan? Nanti abis ini aku puterin yang Nicky Baker dan Andi Rianto.
0: Yes, ini
1: ada Oli yang sudah hadir.
0: Ya.
1: Terus ada Ririn yang minta, tadinya minta Utopia, akhirnya minta dituker jadi Hati-hati di jalan.
0: Betul. Ini katanya sekitaran Karawaci lagi hujan. Dia kirim foto. Hati-hati di jalan ya.
1: Hari ini lagi gloomy loh. Lagi gloomy.
0: Ini mah enaknya tidur nonton Netflix. Selimutan. Sambil minum hot coklat. Elah. Iya gak?
2: Asik.
0: Tapi duit tetap ada dong kalau boleh.
2: Ya kan gak kerja.
1: Jadi gimana nih?
2: Maunya duitnya doang tapi gak kerja.
0: Ya kalau boleh tetap ditransfer gitu.
2: Bapak mulai kaya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Hati-hati di jalan, sebuah lagu dari Tulus khusus untuk Ririn. Yes. Yang request dari tadi, sebenarnya kita memutarkan lagu-lagu yang memang di request sama sahabat suara yang nonton di live TikTok.
0: Iya, terima kasih loh untuk requestnya, terima kasih untuk tap-tap dan share-nya ya.
1: Betul, dan yang di jalan coba dicek lagi kartu SIM-nya bagaimana ini.
0: Nah, itu.
1: Aman Jaya terkendali atau mungkin kalau yang sekarang mah udah Aman Jaya terkendali, tapi yang baru.
0: Nah, ini. Wah. Ini baru gue pengen bilang nih. Jadi kalau untuk sahabat suara nih yang kira-kira tahun ini baru aja mau bikin SIM. Nah, ini mulai 1 Juli 2026, registrasi kartu SIM baru wajib verifikasi wajah.
1: Nah, bagus dong. Coba kita tanya di depan kita, apakah dia sudah punya SIM?
0: Ah, lu udah punya SIM belum, Goy? Jawab dong.
1: Berarti lu mesti pakai si biometrik ini loh.
0: Iya loh. Iya. Lu enggak bisa ini loh, lu enggak bisa phishing scam lagi loh.
1: Ini kan per 1 Juli nih ya, mesti pakai face recognition atau verifikasi biometrik. Yeah. Jadi pakai si verifikasi apalah itu?
2: Iya, waduh ribet kalau ini kalau Saputra sama aku datang barengan berarti ya. Makanya ini datanya gimana?
1: Kurang istirahat nih begini nih, kurang istirahat.
0: Aduh, brain fog.
1: Ini kurang istirahat seperti ini nih.
0: Jadi biasanya kan kita cuma pakai nick dan kakak tuh. Ya kan biasanya tuh, karena identitas pengguna kan ini kabarnya harus dicocokkan langsung dengan data kependudukan. Okay. Jadi aturan ini juga dibuat untuk mengurangi kejahatan yang tadi gue bilang. Lu enggak bisa lagi tuh scam call, phishing sama spam, enggak bisa lagi lu.
2: Kamu jahat.
0: Maksudnya aku
1: kriminal. Kamu bukannya positif kok. Iya. Positif jahat.
2: Sama aja.
0: Iya. Jadi penyalahgunaan identitas itu sering memakai nomor seluler anonim kan. Nah, jadi pemerintah ini berharap validasi wajah bisa membuat ruang digital lebih aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat saat beraktivitas online.
1: Oke. Jadi katanya ini kan mau diberlakukan secara online. Tapi sebelumnya sistem ini sudah diuji coba beberapa bulan, diklaim berjalan lancar dengan jutaan proses registrasi.
0: Datanya dari siapa
1: nah,
0: tuh?
1: Nah, itu dia agak under the radar ya. Pokoknya data biometrik pelanggan itu enggak disimpan oleh operator seluler, tapi diverifikasi dengan data Dukcapil untuk memastikan keabsahan identitas pengguna. Gini. Bisa gak sih kita punya satu peraturan yang udah itu aja gak usah dipakai?
0: Iya,
1: terlalu KTP, SIM, BPJS, apalagi?
0: Satu kartu gitu?
1: Bukan satu, kalau udah nih sistemnya, dulu tuh kan ada iKTP.
0: Iya, ada chipnya dalamnya.
1: Udah, gak usah diutak-atik.
0: Oh iya.
1: BPJS kelas dulu kan ada 1, 2, 3. Ternyata udah gak ada yang 3, semua mesti 1, abis itu bisa 3. Maksud gue... boleh nggak usah dirubah-rubah nggak sih?
0: Iya.
1: Peraturan-peraturan apapun itu.
2: Yang gitu udah loh. Bagus, udah bener. Kita udah fit, udah nyaman gitu kan.
0: Gua pikir nih kartu SIM ini loh, SIM mengemudi loh. Ternyata nih SIM ini ya, seluler ya.
2: SIM seluler emang.
1: Oh, lu parah juga. Lagi. Kenapa?

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: intrik-intrik mengenai kependudukan.
1: Ih, kita, seru banget.
0: Kita
1: belokin dikit dulu ya.
2: Betul.
1: Ya, kita ya. Belokin dulu dikit ke Selat Hormuz.
2: Jangan, itu enggak dikit berarti jauh.
1: Pertanyaan.
0: Dan ini juga merupakan requestan Uci kalau enggak salah. Memang sahabat Reti, suara. Reti. Belum muncul. Reti belum muncul. Maaf.
2: Bahas soal red flag and green flag.
1: Yes.
2: Nah, biasanya itu kan aku mau nanya nih. Mengetahui calon pasangan red flag atau green flag,
0: yes,
2: itu dari ngobrol.
1: Setuju gua.
2: Oke, sebentar. Saya punya statement di sini. Ada beberapa statement nih. Tolong nanti apakah iya apa enggak, oke?
0: Okay? Iya.
2: Okay. Menurut Gen Z,
1: iya.
2: Bisa banget,
1: bisa banget.
2: Justru sebelum fisik, cara komunikasi itu yang penting sebenarnya dinilai.
1: Oke.
0: Sebelum fisik, cara komunikasi.
2: Iya, fisik itu harusnya nomor dua. Komunikasi, karena kan at the end kan fisik, kata orang fisik bisa berubah, tapi cara komunikasi jangan sampai berubah.
1: Asik. Ah, bukan dari mata turun ke hati.
2: Ah, dari mata kemana tuh? Ya. Terus ada juga katanya di generasi atas.
1: Ya.
2: Bisa jadi enggak? Karena sekarang banyak orang yang manipulatif.
1: Ih, pas banget. Tadi kita juga obrolin sama Jill ya. Tuh. Jadi memang ya kadang-kadang orang itu bisa kan manis di depan tapi nusuk di belakang tuh. Tapi somehow kalau manipulatif dan fake berasa tau.
2: Kan berasa ya?
1: Vibrasinya berasa. Kagak mau ini nih, eye contact.
0: Ya.
1: Oh. Ya kan? Terus udah gitu kayak ih apa gitu. Eh, gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya fake lah, lu tau lah orang-orang fake.
2: Tapi Gen Z semakin pintar kak menyembunyikan kefakeannya.
1: Oh iya ya.
0: Oh semakin pintar. Oh gue pikir pintar. Semakin pintar mendeteksi red flag.
2: Oh semakin pintar mendeteksi red flag dan semakin pintar yang manipulator ini manipulasi. Iya,
1: toxic emang kalian.
2: Toxic, generasi toxic.
1: Gawat.
0: Iya sih, iya kan.
1: Ntar gue digeruduk Gen Z nih. Enggak bercanda.
0: Karena menurut Yin sebagai Gen Z saya sepakat sependapat. Bisa kelihatan dari ngobrolnya itu itu emang paling gampang terlihat sebenarnya. Tapi ya again, kalau menurut gue kadang-kadang ada orang-orang yang emang manipulatif, NPD, NPD, orang-orang toxic yang mereka jago menyembunyikan dari ngobrol, walaupun yang bisa kelihatan adalah attitude-attitude kecil.
1: Iya. Betul, itu gue setuju tuh.
2: Contoh pernah gak ada sesuatu yang kayak ketemu orang yang kayak oke, mungkin gak calon pasangan tapi rekan kerja gitu loh.
0: Gue sih belum pernah ketemu orang yang red flag. Karena puji Tuhan alhamdulillah gue memilih teman-teman emang gak banyak, tapi mudah-mudahan semuanya green flag ya. Gitu. Kalau menurut gue red flag itu kalaupun dia dari obrolan ketutup, secara diskusi, secara dia ngobrol, dia pintar. Tapi itu small things yang misalnya lo lagi pergi ke kamp, lo oh iya gue ada deng, ini dulu temen, tapi udah cut off. Karena perempuan yang satu ini, Bo, perlakuan dia terhadap waiter,
2: itu red flag tuh.
0: Mohon maaf gue gak bisa. Dibenerin dong, ditaruh dulu dong piringnya. Kenapa sih kok gak bisa gue?
2: Sikap-sikap Firaun gitu ya Kak Jo.
0: Dan itu tuh menurut gue how you treat orang-orang, bagaimana memperlakukan orang-orang service, orang-orang yang memberikan pelayanan kepada kita, itu tuh aduh, itu cara lo bisa tahu red flag apa green flag banget.
1: Bener. Ya jadi gue tambahin dikit ya. Kadang-kadang kita itu nice sama orang yang udah kita tahu dia siapa.
0: Iya.
1: Tapi ketika orang itu ini gak tahu siapa, atau mungkin ya bener tadi servant atau waiter sama segala macam, kita cenderung disrespect. Tapi kalau kita masih punya prinsip kalau dari OB sampai direktur cara ngomong gue sama, itu green flag menurut gue.
2: Oh menurut kayaknya itu green flag.
1: Karena itu yang tadi Jill bilang kan, apa attitude-attitude yang dari detail kecil itu sebenarnya tuh menggambarkan whole package-nya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi selain ngobrol, bener ngeliatin detail-detail kecil yang dia lakukan.
0: Okay. Nah kalau kita balikin ke teman-teman Gen Z yang memang mungkin lo bisa tebelin lagi tadi, maksudnya mereka pada jago-jago menyembunyikan dan lebih jago ngeliat tuh maksudnya gimana?
1: Ya lu fake ya sama kita ya.
2: Pertama ya, kedua enggak. Jadi kayak ada apa? Di Gen Z tuh ada yang kayak gini tau.
1: Apa?
2: Sebenarnya mungkin di generasi atas juga ada. Kayak contoh dia tuh mulutnya lemah lembut, manis,
1: tapi
2: kasar. Yes.
1: Okay.
2: Tapi kayak
1: nyubit-nyubit.
2: Yes. Nyubit-nyubit. Pakai tang lagi ya nyubit.
1: Aduh, cabut ya,
2: gua berdarah. Iya, itu. Jadi suka manipulatif yang psycho gitulah.
0: Iya.
2: Yang gitu-gitu tuh.
1: Lu pernah ada?
2: Gue pernah.
1: Nggak, maksudnya temen kah atau siapa?
2: Oh, pernah gitu. Temenku banyak tau dikasarin kayak gitu.
0: Nah,
1: serius?
2: Iya.
0: Itu dia, kayak Ian. Sesimpel ini juga yang diajarkan, ini yang aku diajarin dan aku harap semua orang rata-rata sih yang educator, orang tuh udah pada tahu ya. Sesimpel kebiasaan minta maaf, minta tolong dan makasih. Golden rules kalau di gue. Help, thank you, sama please.
1: Yes.
0: Itu tuh orang kadang-kadang nggak dibukain pintu, small things kan sebenarnya.
1: Iya
0: kan, angkatin dong, sama tolong boleh diangkatin.
1: Gitu. Ya kan, kadang-kadang kita itu untuk melihat hal yang besar, kita harus juga melihat hal yang kecil. Kalau misal dari hal kecilnya aja kita tidak bisa respect, bagaimana hal yang besar gitu kan, kira-kira kan.
0: Iya kan.
2: Tapi kalau misalnya dia minta tolong, minta maafnya, tolong kali, ya elah maaf kali, gitu-gitu.
1: Respect apa gini? Tolong kali, nih gue kasih 2 miliar.
0: Aku sabar.
1: Tolongin gue.
0: Iya, gimana? Ada.
2: Time loaded, tolongin gue.
1: Tolongin. Udah gue, nih transfer 2 miliar. Gimana? Tapi diplototin.
2: Itu bukan green flag, itu
1: apa?
2: Bukan red flag lagi.
0: Kalau kayak gitu boleh gue yang gebukin duluan.

0: bahwa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
3: "Leh uga nih."
4: Wah, main leh uga
3: aja. Leh uga nih.
2: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
3: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Nama aku Z, nama kamu siapa?
4: Susi.
3: Lain lagi.
5: Susi. Oh, ini yang baru nih.
3: Baru
5: Susi.
3: Nih.
4: Baru, okay. Abang? Manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
3: Oh, bisa dong.
4: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, aku colokin ya.
4: Oh, jadi komunikasi ya sama abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
3: Asik. Cakep. Mantep banget
4: bisa
3: itu.
4: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok loh.
4: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
5: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
3: Neymar.
5: Sirkus sedikit.
3: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
5: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
4: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
4: jajaran genjang.
3: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi nggak nih?
4: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih, tapi ya nggak masalah. Orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Rata, termasuk bangunan ya.
4: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
6: agak kerut dan berurat.
3: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
6: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
4: Baksonya dua.
3: Berurat lagi.
4: Berurat.
6: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
4: Ah, si Ulfa
3: yang panjang itu adalah
5: sosis daging.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia
3: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
7: Goy, kita kok pembahasannya red flag, green flag? Anak pagi pembahasannya urat dan berdaging, Goy. Kenapa kita jauh banget bedanya,
3: kan,
7: Goy?
3: Kan kita ini suara santai. Santai itu harusnya lebih santai. Mestinya kita yang ngomongin sosis.
7: Kenapa kita gak buah-buahan dan biji-bijian sih, Goy?
8: Oh, maunya topik yang gitu. Maunya saya kasih pinggir pantai, kalian minta pinggir jurang. Lah,
3: ngomongin
7: di dasar jurang.
3: Oh, ya oke. Ngomongin di kotil gitu. Sama monokotil dong. Oh, biar pinter.
7: Ya ampun, selamat datang kembali di Suara Santai bersama Reza Bima, Jill Vandis dan juga Rifki Aigoy yang mungkin tidak membahas mengenai daging-daging seperti anak pagi ya. Tapi membahas mengenai red flag, green flag yang kalian rasa mungkin sekarang semakin semakin banyak diketahui,
3: semakin kelihatan,
7: ya kan? Dan ini adalah salah satu topik usulan dari pendengar kita si Reti.
8: Betul.
7: Yang katanya pernah lebih shock begitu tahu temannya kabur dari rumah takut sama suaminya. Wah.
8: Waduh, kalau itu mah udah, waduh, itu mah domestic issue ya, ngeri ya ini. Gue sampai bingung komentarnya gimana. Enggak kalau itu mah aduh, ngeri.
7: Soalnya temannya itu suaminya pesugihan.
8: Oh ya ampun.
7: Mau menumbalkan anaknya. Wah.
8: Tadi saya bercanda tadi kok bener. Jadi enggak ini kasihan yang di nih. Yang di radio kasihan ini ngomongin apa sih?
7: Oh ya halo.
8: Jadi kita tuh lagi live di TikTok. Kadang-kadang yang di skrip, yang di TikTok dan yang di Wawa itu beda nih obrolannya. Jadi yang di TikTok lagi ngomongin pesugihan, tapi kita lagi ngobrolin soal ini sahabat suara. Jadi Gen Z ini punya concern untuk mengetahui calon pasangan red flag atau green flag itu dari ngobrolnya.
7: Bisa.
8: Setuju atau enggak? Aku sih setuju-setuju aja.
3: Aku sangat amat setuju sebagai Gen Z.
7: Iya kan?
3: Tapi katanya ya udah banyak orang manipulatif dan gaslighting itu. Jadi kayak susah dipercaya juga kalau dari ngobrol gitu loh.
8: Tapi menurutku ya yang namanya gaslighting atau manipulatif eventually kan ketahuan ya.
7: Iya sih.
8: Iya kan? Ya menurutku ya.
7: Tapi dari omongan bisa langsung ketahuan. Nah. Lo pernah gak sih ketemu orang yang padahal in a social setting, maksudnya dalam dalam obrolan biasa sehari-hari, yang suaranya tuh sok direndah-rendahin, sok diwibawa-wibawain. Ada langsung contohnya nih.
8: Om Wibowo. Halo Om Wibowo.
7: Yang mendadak kayak jadi life coach, motivational speaker.
8: Iya, jadi kayak apakah kamu udah meditasi hari ini?
7: Iya, padahal lagi ngobrol gitu di tengah tongkrongan, ada yang lagi gitaran. Janganlah main lagu itu, Goy. Terlalu gelap.
8: Betul.
7: Gitu.
3: Om kayak lagi berenang tau gak suaranya.
8: Goy, janganlah main gitar. Itu haram.
7: Oh gitu, Om. Yes. Tapi kan itu dia. Maksud gue sebetulnya, ya emang ada orang-orang yang emang segitu red flag-nya, mereka gak bisa tutupin, kelihatan dari obrolan.
8: Iya. Karena kalau misalnya dari obrolan itu kan sedikit banyak kita mengeluarkan isi pikiran ya. Dan isi pikiran itu, bertutur itu kan kita bisa melihat mindsetnya dia juga kan. Cara dia berpikir gitu kan. Runut atau enggak, atau dia monkey mind atau enggak. Monkey mind tuh kayak abis ngomong ini.
7: Loncat-loncat.
8: Akhirnya itu kan ketahuan ya maksudnya ya. Iya sih, gue setuju sih kalau dari ngobrol kita bisa mengetahui calon pasangan itu red flag apa green flag. Nah, belum ketawa.
3: Pernah punya teman. Jadi dia pengen, dia waktu itu ngedate sama orang. Ini ya sebenarnya
7: Ote.
3: Iya, enggak. Sebenarnya bisa, dia dibilang red flag sama calon ininya. Dia PDKT kan.
7: Serius?
3: Gara-gara dia
8: Abi.
3: Dia waktu itu tuh dekat sama cewek, jalan sama cewek. Ceweknya tuh lagi ngomongin soal matcha dan semuanya. Itu kan makanan manis. Tiba-tiba dia ngomongin sesuatu yang amat sangat PDKT. Itu pembahasan hubungan internasional.
8: Serius loh.
3: Konflik global.
8: Wow.
7: Tapi pada dasarnya dia enggak tahu kali dia enggak tahu mau ngomong apa. Jadi dia kelihatan keren.
8: Benar, itu satu. Yang kedua kelihatan keren juga. Tapi kan siapa tahu lu bisa lu lagi ngomongin hubungan internasional ya. Jadi kalau ini sama ini tuh gimana sih, kan bisa belajar jadinya.
3: Cuman kan kayak dari obrolan aku tuh suka matcha yang merek ini tahu. Oh, ekspor matcha tuh sekarang kayak gitu. Jadi gara-gara ya mungkin gara-gara temanku ini juga akhirnya kaget jadinya ya udahlah gitu.
8: Coba lu tanya gue sesuatu, Goy.
3: Coba ya.
7: Ini contoh ya.
3: Sebenarnya tuh kayaknya lebih ringan makan burger tau daripada pizza. Sebenarnya
8: enggak, lebih ringan sholat, Goy.

0: beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101.4 FM. Kan? Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Komanya kenapa di belakang? Gimana sih Eja?
4: Kita masih terus ya melanjutkan dari TBC Matupang aja sih kita sih sebenarnya tuh dijawab sama Iksan. Iya beli.
3: Ini ya kan? Kalau misalnya kita lihat kan jalanan masih lancar. Jadi selamat berperjalanan buat sahabat suara yang dari kantor.
4: Betul. Hari ini kita membahas mengenai punya gak sih kamu mantan yang dulu waktu pendekatan tuh green flag abis. Kok pada saat sudah menjalin tali kasih malah menjadi red flag?
3: Nah lo, kejebak dulu baru ketahuan tuh red flagnya.
4: Yes.
3: Dan pastinya ada perjalanan nostalgia.
4: Yes. 0816 114 1014.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Smart FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes.
2: Itu masuk tuh.
0: Masuk ya?
1: Masuk. Masuk.
0: Gue sambil gini-gini nih tuh.
1: Suaranya.
0: Biar masuk.
1: Suaranya gak ada.
0: Suaranya gak ada.
1: Maksudnya sih kita coba cek ya. Tapi kita sudah kembali lagi di on air. Dimana hari ini kita membahas mengenai
2: tadi berarti kan tadi kita mau masuk soalnya.
1: Iya sayangku. Kita membahas mengenai pernahkah kamu berada dalam satu relationship pada saat pendekatan
0: ya.
1: Green flag
0: ya.
1: Giliran udah pacaran, giliran udah bersama, ternyata dia red flag alias mantan lo.
0: Gua pernah sih.
1: Kok
0: ada? Jadi
3: tiba-tiba muncul.
0: Iya, tiba-tiba muncul.
1: Gimana ini?
0: Gua kan terakhir punya mantan itu kan 22 tahun yang lalu ya. Tapi gua enggak tahu deh ini red flag apa enggak ya. Jadi waktu pertama tuh wah manis banget nih, gua pikir nih perempuan sayang nih sama gua nih, ya kan? Ternyata dia itu menggunakan gua untuk melarikan rasanya yang masih ada buat mantannya.
1: Oh,
0: itu red flag.
1: Itu red flag. Rebound mah kagak dong.
0: Rebound ya? Nah makanya gue kan tadi mau
2: rebound
0: nanya.
2: Rebound pelarian gitu.
1: Iya rebound.
0: Rebound.
2: Itu red flag buat Gen Z.
0: Wah lu berantem dah.
1: Rebound tuh memiliki tugasnya dan tempatnya adalah relationship. Rebound itu dibutuhkan.
2: Gini. Karena menurut Gen Z adalah kalau lu masih punya luka, lu sembuhin dulu luka lu. Jangan lu bergantung sama orang lain buat disembuhin lukanya.
1: Hey, lukanya itu disembuhkan dengan mencok orang lain.
0: Nah itu,
2: ini perbedaan nih.
0: Sorry ya, ini kan cerita gue.
2: Oh iya,
0: kenapa lu yang berantem?
2: Oh, iya benar. Iya.
0: Nggak, terus. Apakah itu rebound? Apakah itu red flag?
2: Gue ini red flag.
0: Oh,
2: jadi red flag.
1: Jadi rebound enggak boleh red flag. Rebound itu red flag.
0: Iya.
1: Hah, generasi puyeng.
0: Iya. Ya pokoknya apapun itu ya, gua pikir nih waktu itu wah green flag nih, gua disayang nih. Ternyata dia waktu itu ada satu barang yang memang dibawa terus tuh ketika kita hangout. Barulah gua tahu. Oh, tuh barangnya masih punya yang dulu. Oh, ternyata dia jalan sama gue buat ini doang biar lupa kali. Kagak lupa juga.
2: Tapi abis itu dibalikan.
0: Gue itu enggak tahu. Kalau itu gue enggak tahu.
2: Kirain kalau balikan tuh fix red flag tuh.
0: Oh.
2: Dia cuma nyari waktu aja buat sampai yang si itu mau baru lu ditinggal.
0: Ya gitu kali ya.
1: Ini untuk menandakan di mana Iksan pun bahkan bertanya rebound tuh apa sih pengertiannya. Gini, kalau buat aku, rebound itu adalah sebuah hubungan yang kamu lakukan setelah satu hubungan bikin lo crash landing.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Crash landing on you.
1: Gitu, iya kan? Berantakan banget. Abis itu untuk bisa memperbaiki hati, hook up atau deket atau ya apa tuh namanya deflection apa sih?
0: Detour apa sih namanya?
1: Ya itu.
2: Detour.
0: Nyari jalan,
1: yes.
0: Nyari jalan. Misalnya gue udah jalan lurus gak bisa nih, mentok kan. Oke, gue jalan ke kanan, tapi kok gue rasanya masih pengen lurus ya.
1: Ya gitu, jadi rebound tuh orang-orang atau hubungan yang ada yang mungkin sebenarnya kita tahu kita gak sayang-sayang banget.
0: Nah itu.
1: Kita gak 100%
0: ya, gitu.
1: Tapi gue perlu sesuatu nih buat gue ketawa-ketawa.
0: Yes, ketawa-ketawa atau sekedar teman ngobrol ya apapun bentuknya lah ya. Tapi kalau menurut Gen Z itu merupakan red flag ya.
2: Red flag. Kenapa enggak ke teman aja kalau cuma mau ketawa-tawa doang? Kenapa harus cari cowok?
0: Soalnya enggak bisa begini.
2: Cari cewek lain.
0: Enggak bisa begini.
2: Apa begini?
0: Makan bareng
2: nyuap,
0: nyuap.
1: Ini ya kita bacain ya.
2: Kareti nih.
1: Kareti ya, red flag buat aku ketika cowok udah kasar.
0: Ya.
1: Betul sama cewek.
0: Nah, setuju.
1: Ini dia makin jelas. Aku pernah deket sama cowok baru jadian berapa bulan udah memar-memar.
0: Oh, serius lo memar-memar?
1: Akhirnya aku putusin padahal pas PDKT baik banget.
0: Okay.
1: Itu red flag sejadi-jadinya.
0: Ya,
1: cerita
0: ya,
1: sahabatnya. Punya sahabat, ex suaminya ketahuan pesugihan setelah nikah.
0: Lo kaya dong.
1: Kaya tapi pas anaknya masih bayi mau ditumbalin.
0: Aduh, serius.

0: Udah black flag kak kalau yang ini?
1: Oh ada flag. Lagi Jill, black atas, flag kak.
2: Rada kadang susah buat gue black flag itu soalnya band keren.
1: Oh iya, black flag abis itu ada schoolnya nggak?
0: Enggak.
1: Terus dia nyanyi gini, yo ho.
0: Enggak, bukan.
2: Gimana dong? Tapi ya iya sih ya, kita mesti hati-hati. Yoi, One Piece lagi. Mesti hati-hati. Dan ya itu dia, kadang-kadang ada orang-orang. Berarti kan Reti, lo bener-bener diberkati dan dijagain sama Tuhan. Pada saat masih pendekatan, ternyata cowoknya udah kasar. Ada yang munculnya tuh baru bertahun-tahun setelahnya.
1: Jangankan yang bertahun-tahun, ada juga yang setelah nikah baru ketahuan aslinya. Padahal mah pacaran lama, manis banget.
2: Bisa.
1: Iya.
2: Itu dia.
0: Ya, baiklah gitu ya.
2: Kita bacakan lagi boleh ya nanti abis ini kita, ya. Kemana kalau mau pertanyaannya, topik kita hari ini yang mendadak seru banget ya.
1: Yes,
2: pada punya gak sih mantan yang dulu waktu PDKT green flag pas jadi pacar kok red flag?
1: 081 mana santai. Oke.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Para Green Flags, ayo sini berkumpul bersama membahas mantan-mantan yang red flags, please.
1: Ya, yeah, yuk beli benderanya yuk, Green Flag. Ya biar green flag.
0: Oh iya iya iya.
1: Bukan kita gitu
2: ngedet
1: ya.
2: Nih, mau ngedet.
0: Kami berkumpul.
2: Iya mau ngedet nih Kajil. Kajil mau ngedet nih kan. Terus kayak ntar ngedetnya sama orang yang red flag apa green flag ya.
1: Udah bawa dia.
2: Udah tau kan aku apa?
1: Temenin aku kayak software dulu yuk.
0: Eto deh ya. Adakah kamu yang dulu pada saat pacaran, waduh green flag. Tiba-tiba begitu
2: PDKT
0: green flag begitu masuk relationship.
2: Nah, ini si Abai ya yang mau nge-share ya.
0: Yes. Yes.
2: Oke, okay, dari Abai suka batasi pertemanan.
0: Okay.
2: Dikit-dikit sih dia minta foto dan update terus-menerus kalau aku lagi kemanapun. Kelihatan salah tapi suka menyangkal. Suka bohong.
1: Sebenarnya
2: dia lagi ngejelasin red flag ya.
0: Yes.
2: Itulah beberapa red flag yang pernah aku rasain waktu berhubungan di masa lalu. Hingga akhirnya aku pilih mundur daripada bertahan tapi gak bisa bahagia jalaninnya.
0: Bener banget. Yang kita juga mesti hati-hati ya. Karena ini kadang-kadang di masking sedemikian rupa. Pada saat PDKT kita mikirnya manis. Yaitu orang posesif.
2: Ya.
0: Yang akan nanya sama siapa lagi ngapain, bikin
2: foto dong.
0: Apa, foto dong gitu. Lucunya kan awalnya suka mikir,
2: dia perhatian
0: gitu. Tapi sebenarnya lo dibikin ruang lingkup relationship ke terbatas, orang-orang tuh jadi terbatas. Jadi lo bener-bener hanya bergantung sama orang tersebut. Itu banyak loh. And it's very smooth biasanya.
2: Itu yang child grooming kemarin juga begitu kan ya.
0: Itu jadi pelan-pelan kita apalagi ya susah juga ya. Biasanya si korban tersebut mungkin ada inner child trauma yang gak selesai.
2: Bener.
0: Jadi dia either punya daddy issues, mommy issues. Ketemu orang yang nanti pulang kantor aku jemput ya. Makan
2: seneng.
0: Siang sama aku ya.
2: Iya seneng dia.
0: Makan malam sama aku ya. Aku anterin ke rumah ya. Di rumah nongkrong.
2: Betul.
0: Pagi lagi ngapain. Akhirnya lo jadi gak punya hubungan sama orang
2: asli.
0: Lain
2: sosialnya jadi udah batas ya semuanya.
1: Tinggalin aja yang begitulah.
0: Rada susah justru.
1: Rada susah ya.
0: Susah.
1: Lu sayang juga kali ya gitu ya.
0: Iya. Wah Ci, lu jangan nanya perusahaan red flag ya. Beda lagi nih kita relationship aja Ci.
2: Jangan dong.
1: Itu nanti orang perusahaannya mengiklan lagi ke kita.
0: Itu dia.
2: Lagi nih dari Kak Uci nih dari perusahaan ini.
0: Kita bacain nih Ci.
1: Let's go. Yang mana?
0: Ini paling bawah.
1: Hai tim sore, aku pernah nih sama cowok yang pas awal PDKT ini green flag abis. Full effort.
0: Yes.
1: Fast respon. Wah kayak admin. Pas udah jadi pacar, beuh keluar aslinya. Misalnya nih di WA Senin, dibalasnya Selasa. Lu sama kayak Agoy sekarang. Kalau WA dry text.
0: Oke, gue coba cari ya dry text. Gue paling suka nih.
1: Ah, gitulah pokoknya.
2: Dry text tuh kayak enggak WA-nya tuh kayak udah beda dari
1: waktu flat dekat, gitu.
2: Flat.
1: Oh.
2: Udah makan belum?
1: Kayak
2: udah.
1: Bumi dong flat.
2: Bumi bulat.
1: Oh.
2: Beda tim lagi nih.
0: Oh, ngerti.
1: Gimana sih dry text?
0: Gaya berkirim pesan atau chat yang singkat, datar, minim ekspresi sehingga membuat obrolan terasa hambar atau
1: contoh.
0: Mati. Iya. Oke.
1: Jill, lagi di mana?
0: Enggak. Bukan. Oke.
1: Enggak, gue nanya lu.
0: Oh, gue.
1: Lu yang jawab dry text. Jill lagi di mana?
0: Titik. Enggak, tapi kalau Jill lagi di mana?
2: Silent.
0: Iya.
2: Titik doang.
0: Mending gue
1: yaudah, ya. Lu tanya ke gue.
2: Ke Eja, lagi di mana?
1: Rumah.
2: Rumah siapa tuh?
1: Lagi ngapain aja
2: habis itu gak dibales.
1: Lagi ngapain aja tuh.
2: Centang biru.
1: Kenapa dia jadi artis?
2: Verified.
0: Verified.
2: Bayar 100 ribu.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Di Suara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue waktu nonton sore ya, waktu yang terakhir-terakhir tuh lagu ini diputer dan adegan dua orang berpelukan itu,
1: yes.
0: Nangis gue.
1: Iyalah.
0: Gue bisa merasakan emosinya gitu.
1: Itu dia.
0: Keren.
1: Udahlah sore bagus, bara suara juga bagus.
0: Keren abis. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Reza, Suara Santai.
1: Masih memenuhi request dari sahabat suara, ya. Kita masih on air di live TikTok dan ya masih on air juga di radio sih.
0: Sampai membahas jam 11 malam.
2: Udah barengan dong kita antara sama Beril.
0: Oh iya bener juga.
1: Bener kalau jam 11 gitu. Iya kan.
0: Tapi seru lah kemarin Aldi Tahir kesini.
2: Banget.
0: Gua sih respect sama orang-orang yang di rumah jam 2 malam. Jangan sakit ya.
1: Yang penting kamu pada saat nonton kamu ditemani.
0: Iya
1: kan, betul. Ditemani pasangan. Pasangan yang selalu ngikutin maunya kita apa itu green flag tuh.
0: Oh jadi gitu.
1: Iya kan.
3: Tapi harus feedback juga.
0: Kita apa
3: juga
0: feedbacknya?
3: Nurutin mereka.
2: Bukan. Oh pacarnya orang sound. Orang mixer.
1: Makanya tunggu sebelum kita baca WhatsApp-WhatsApp terakhir. Kata Reti, besok bahas relationship beda agama.
0: Ih menarik.
1: Atau masihkah menjalin komunikasi sama mantan atau persahabatan beda gender? Buat 3 hari ya.
0: Oh ya okay. Menarik.
2: Tabung.
1: Rabu, Kamis, persahabatan Jumat kita persahabatan beda alam gimana? Kan
0: mesti jangan.
3: Mesti beda alam.
0: Pakai telepati ngomongnya.
3: Cewekku suka nangkring di pohon.
0: Iya.
3: Topiknya itu.
0: Pacarku pucat pasi dan tembus.
1: Makanya persahabatan beda gender gue demen tuh. Karena persahabatan gue begitu semua. Sini nih ya. Aku screenshot ya.
0: Iya.
1: Pacarku Pinocinong ya.
0: Iya. Persahabatan beda gender, lo kerupuk.
3: Kerupuk.
1: Pacarku punya tuyul.
0: Iya.
1: Halo Kajil dan Gaeja dari Rian. Waktu PDKT dia perhatian banget.
0: Iya.
1: Kabar ngabarin gak diminta. Respek lah sama semua orang.
0: Oke, manis.
1: Tuh kan pas sudah jadian malah jadi pececip. Tiap aku nongkrong sama teman selalu dicurigain. Harus kirim foto. Oh my god, I hate this. Awalnya aku pikir karena sayang. Ternyata makin lama makin bikin capek mental. Akhirnya aku putusin karena hubungan yang sehat gak seharusnya bikin kita merasa diawasi terus.
0: Gue pernah lagi jadi orang yang posesif.
1: What?
0: Iya yeah, ya.
1: Really?
0: Iya yeah, benar.
1: Why?
0: Ya gak tahu kan.
1: Kecintaan?
0: Belum, ya belum dewasa ya. Tapi berubah aku udah sekarang. Gak percaya ya.
3: Dan kebetulan gak minta foto tuh itu. Karena belum foto belum ini. Dia minta lukis bener. Dia minta lukis. Aku gak mau tahu sih lukis siapapun itu baru kamu kirim.
1: Jadi ke Blok M dulu
3: ya,
1: lukis
3: Blok M.
1: Karikatur
3: bang, gitu. Tolong. Ini cewek saya.
0: Iya bener juga.
3: Ini cowok saya bang, tolong.
1: Ribet banget hidupnya.
0: Tapi itu udah selesai lah. Chapter yang itu udah selesai lah.
1: Yang penting udah dikelari.
0: Nah Dinda, halo Kak Eja dan Kak Jil. Pas PDKT dia kelihatan dewasa dan pendengar yang baik. Setiap aku cerita pasti ditanggapi dengan positif. Pas pacaran justru sering ngegas kalau pendapatku beda sama dia.
1: Aduh.
0: Dikit-dikit ngambek dan maunya selalu diturutin. Aku sempat bertahan karena berharap dia berubah. Tapi lama-lama sadar kalau aku lebih sering sedih daripada bahagia.
1: Nah.
0: Jadi aku pilih apa? Buntungin tangannya.
1: Bukan. Mengakhiri hubungan itu.
0: Enggak ya.
1: Jadi mutilasi dong.
2: Kamu tukang jagal ya.
0: Ternyata dia yang psikopat.
4: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Pak.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah, istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah.
1: Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bangbur, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi. Karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gak keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: tapi juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Francisco Conceição menegaskan, pemain Portugal tidak memiliki kewajiban untuk selalu mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo dan akan memberikan umpan kepada rekan yang berada di posisi terbaik. Pernyataan ini muncul setelah Portugal dikritik usai bermain imbang 1-1 melawan Kongo di Piala Dunia 2026. Namun, Conceição tetap memuji Ronaldo sebagai teladan berkat semangat, mentalitas juara, dan kontribusinya bagi tim nasional Portugal.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, pemerintah mengalokasikan sekitar 1,5 triliun rupiah untuk program diskon transportasi selama libur sekolah dan periode Nataru 2026-2027 sebagai bagian dari stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong mobilitas. Program ini mencakup diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga tiket pesawat ekonomi dengan sejumlah insentif pajak dan subsidi tarif yang ditujukan untuk jutaan penumpang di seluruh Indonesia. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Kembali bersama Jill dan juga Reza, jam 6 sampai jam 7. Satu jam ini ada perjalanan nostalgia.
2: Dan pastinya ada Rara.
3: Dan katanya ya, untuk kondisi cuaca hari ini 16 titik di Surabaya kembali dikepung banjir.
2: Waduh, ini juga lumayan hujan-hujan nih Jakarta nih dari kemarin kan.
3: Iya, dan kalau gue boleh jujur, gue mau bahagia aja. Soalnya akhir-akhir ini lagi panas banget.
2: Itu gue setuju, cuman kan yang namanya pancaroba, nah dekat sama penyakit.
3: Nah itu dia, sehat-sehat ya.
2: Sehat-sehat semuanya.

0: Paski Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara warga
1: seperti
0: Indonesia.
1: Seperti biasa, kalau mau ikutan perjalanan nostalgia 0816 114 1014, di mana hari ini kita kasih deh buat yang kayak dari tadi kok termenung. Karena rahasianya dibuka sama pacarnya.
0: Betul, dia lagi mikirin juga, wah, gue pernah punya hubungan yang toksik.
1: Es.
0: Gue digigit.
1: Es.
2: Sama bunglon.
0: Sama bunglon.
2: Yang jatuh tadi tuh di kacau.
0: Iya.
2: Kandal tadi.
0: Iya, kandal.
1: Aku takut.
0: Jadi Agoy akan bernostalgia.
2: Ya.
0: Lagunya apa, Goy?
2: Lagu dari
0: nyanyi dong.
2: Enggak, jangan dong.
0: Kenapa?
2: Royalty.
1: Oh iya. Betul.
2: Jadi, jadi ini lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin lagi ada lagi terjebak di hubungan yang toksik, hubungan yang kayaknya lepas apa enggak ya.
0: Oh, lepas apa enggak ya. Ini dipotong gak nih tangannya ya gitu. Jangan lagi mikir-mikir gitu ya.
2: Ini maksudnya dipotong-potong.
0: Kita bukan psikopat ya.
1: Bukan dong, bukan dong.
2: Aku request lagu Kisah Yang Salah dari Kakak Bung.
1: Oh, Kakak Bung.
2: Ini keren, Li.
1: Yes. Ini apa sih nostalgia lo terhadap Kakak Bung ini?
2: Adalah jadi

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Bagus masuknya tuh pas barnya.
2: Yes.
0: Makasih Om Andirianto.
2: Eh baik.
1: Aku Andirif.
0: Sama aja tapi musisi masih aman.
1: Iya.
0: Cerita hari ini adalah tentang kelinci dan kura-kura.
2: Uh-huh.
1: Wah.
2: Okay.
0: Jadi mau persiapan lomba lari.
1: Okay.
0: Tahu dong bisa kelinci dan kura-kura yang lomba lari. Ya kan?
2: Iya.
1: Tahu.
0: Ya kan?
2: Nah, yes.
0: Di sini Kak Ajil akan jadi kura-kura.
2: Hmm.
0: Kak Eja akan jadi kelinci percobaan.
1: Loh, aku
0: subjek
1: belum
0: penelitian.
1: Iya, nasibku belum ditentukan.
2: Masuk lab ya. Hmm. Oke. Okay.
0: Jadi kelinci yang sombong, congkak dan jumawa ya, sedang latihan. Tapi pas dia latihan, dia melihat kura-kura yang justru lagi jajan.
1: Pokoknya aku harus menang besok. Itu kok kura-kura lemot banget ya?
2: Daripada kita stres latihan, hamin satu aja kita santai.
1: Eh, pertumbuhan ekonomi.
2: Pertumbuhan ekonomi?
1: Lambat maksudnya.
2: Okay.
1: Kok kamu gak latihan sih? Udah ngerasa jago?
2: Ih, parah banget nih. Lagi ngapain juga sih? Gak usah nafsu. Daripada stres latihan melulu, mending jajan.
1: Iya bener sih, daripada stres mendingan nafsu. Bener.
2: Iya, boleh.
1: Iya. Lah ntar kalau kamu kalah dari banyak peserta, malu loh ntar.
2: Ya kan pesertanya cuma kita berdua sih.
1: Lah iya.
2: Iya udah, mendingan sekarang santai. Kita hidup zen.
1: Wasa izen. Ya pokoknya prinsipnya masing-masing lah. Lihat aja besok. Kalau kalah akan aku bully kamu.
2: Hah? Besok?
1: Lah tadi kamu bilang H-1.
2: Ya H-1. H-1 minggu.

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dan sehat-sehat terus ya sahabat suara, karena tadi juga Eja bilang udara seperti sekarang pancaroba, tiba-tiba lah Jakarta hujan, tapi ternyata di Surabaya juga ada kemungkinan banjir.
1: Bener, kayaknya juga kalau di Surabaya hujannya lebih ekstrim ya, jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini kan kembali mengguyur Surabaya sejak dini hari Selasa kemarin nih. Selasa hari ini ya. Akibatnya sebanyak 16 titik di berbagai wilayah kota kembali tergenang banjir dan mengganggu aktivitas warga sejak pagi hari.
0: Nah, itu dia, dan kondisi cuaca ada potensi hujan di mana beberapa titik banjir yang sebelum surut yang sebelumnya belum benar-benar surut jadi kayak makin nambah aja gitu.
1: Oh, debit airnya makin nambah gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Gue tahu debit cuman bank-bank tertentu.
1: Bank-bank tertentu.
0: Debit itu ya kadang nambah, kartu, kadang kurang gitu. Kalau debit air saya tuh suka lupa, Pak.
1: Iya, makanya. Jadi proses penanganan banjir ini kan juga menghadapi kendala ya. Karena pasang air laut yang juga menghambat pembuangan air ke laut nih. Okay. Jadi akibatnya kerja pompa dan upaya penyedotan air ini tidak bisa berjalan maksimal.
0: Okay.
1: Sehingga genangan lebih lama surut di beberapa wilayah. Tapi kalau kita ngomongin beberapa genangan di Jakarta, kayaknya zaman-zaman sekarang itu lebih cepat surutnya. Lu setuju gak?
0: Iya lagi.
1: Waktu itu kan di apa namanya pasar dekat rumah kita tuh, Pesanggerahan, apa namanya, Ciledug, Cipulir. Itu kan parah tuh kalau hujan.
0: Iya sih.
1: Memang parah dan tinggi, tapi cepat surutnya. Setuju gak lu?
0: Setuju, walaupun sebenarnya gue sih bukan, gue tidak bisa menjadi sumber yang tepat karena gue udah lama banget
1: udah
0: gak
1: lewat
0: situ dan kering kerontang aja gue udah gak lewat situ. Hujan lah, gue takut banget banjir.
1: Iya. Gue tuh kebetulan masih suka banget lewat situ. Nah, kemarin-kemarin yang waktu hujan deras tuh, itu kan sempat banjir tuh. Nah, itu cuman malamnya aja, paginya udah surut.
0: Oh, lo tuh termasuk yang sering lewat pasar Cipulir?
1: Betul.
0: Oh, karena lo punya...
1: Dari tengah kan? Misalnya dari tengah nih, gue pasti lewat Cipulir.
0: Karena lo punya produksi kancut bal-balan.
1: Emang gue Aldi Taher.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ngomongin bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, yang... biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang-kadang kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

0: vitamin, banyak duit. Sayur. Ya itu sih ya.
1: Iya sih. Jadi sehat ya. Kalau iya
0: nomor satu bener ya.
1: Iya kayaknya ya.
0: Walaupun sebenarnya lu banyak duit tapi lu sakit
1: enggak? Nah, itu poin yang penting. Tapi kalau misalnya mah udah enggak sehat terus enggak ada duit gimana?
0: Ya pedih sih ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Ingat, kita harus sehat dan harus selalu
1: banyak uang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
2: waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara, masih dengerin Beril. Lanjut ya, melanjutkan siaran sore ada Kajil dan juga Kak Reza. Lo masih dengerin 101,4 FM I Suara.
1: What's good, my fam? How are you?
0: Hiu, hari Selasa di minggu ini, apa kabar sahabat suara? Absen dulu yuk, lagi di mana malam ini? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Betul, yang lagi jalan pulang kerja hati-hati ya. Mungkin ada di sini yang kayak abis pulang kerja, aduh, melipir dulu kali ye. Ngafe dulu kali, ngafe, ya ngafe. Buat yang udah rebahan sambil scrolling-scrolling TikTok, scrolling threads, Sekarang mah mainnya threads ye. Nyampe tuh threads. Buat om-om, tante-tante yang gak tahu threads, download deh threads sekarang. Bikin emosi isi satu-satu saya jujur. Absen yuk sama Beril yuk, temenin gue yuk di WhatsApp-nya I Suara di 0816-114-1014. Report apa aja, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Atau mungkin buat lo yang lagi kayak lagi marah, gak mood gitu, laporan sini ke gue, sini. Gue dengerin. Gue Gemini baik kok. Dan ada satu pertanyaan bonus sih sebenarnya yang gue pengen tanya ke lo sahabat suara. Kalau besok pagi gak perlu kerja, kira-kira malam ini lo bakal ngapain? Absen di WhatsApp-nya I Suara ya.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Masih dengerin Beril
1: lagi.
0: Alright. Eh, bacain absen dulu yuk yang sudah masuk di WhatsApp yuk. Gue tuh butuh teman tau guys. Dan sekarang gue udah on di TikToknya Iswara. Jadi buat lo yang kayak, aduh, bentar lagi udah mau sampai nih. Radio mobil udah mati dong. Tenang aja, lo masih bisa dengerin gue di rumah. Sorry, bukan dengerin, nonton. Lo juga bisa dengerin lagu di sana juga, alias di TikToknya iswara.network, oke? Okay? Gue bacain dulu beberapa absen yang masuk ya. Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir. Tadi gue sempet nanya, lagi ngapain, lagi di mana, habis itu lagi sama siapa. Terus ada pertanyaan tambahan dari gue, sahabat suara. Kalau besok lo nggak kerja, apa yang pengen lo lakuin malam hari ini? Tentunya aktivitas yang tidak biasa lo lakukan kalau besoknya kerja, ngerti ya maksud gue? Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang dari kantor. Katanya kalau besok libur, malam ini pengen touring. Prediksi kah? Sabi sih, touring tuh paling bener tuh jalan malam-malam cuy. Nyampe pagi, lihat sunrise, kebayang lagi ke Bandung, ke Rancaupas. Sunrise kan tuh kan, main di sunrise, jujur. Ada Michelle di Jakarta. Sekarang lagi nongkrong sama teman-teman kantor kah di daerah Senayan. Katanya besok tetap masuk kerja. Oh iya, semangat ya Michelle kalau gitu. Lu tuh cuma nanya perumpamaan Michelle, kalau misalnya besok gak kerja lu tuh ngapain gitu. Tapi gak apa-apa, semangat ya buat kamu. Terus ada lagi dari Sarah di Bogor, lagi nonton series kah, Weak Hero. Sumpah gue lagi juga pengen nonton itu tau. Gue tuh seneng tau series-series Korea yang apapun lah, gak harus Korea, yang tadinya dibully abis itu langsung dapat paybacknya. Itu kayak Teach You a Lesson bagus, abis itu Weak Hero juga katanya bagus. Gue lagi pengen nonton itu nih pulang dari siaran, jujur. Ini Sarah kalau besoknya libur katanya malam ini pengen karaoke sampai pagi. Aduh, ngeri-ngeri anak party. Come on now, we fucking
2: brothers. Padahal karaoke ya, kok backsoundnya DJ. Seru banget deh. Iya lagi, karaoke tuh udah jawaban cuy kalau besok yang gak kerja cuy.
0: Bacain absen dulu juga dari Halo Real. Kalau orang-orang udah di rumah rebahan, gue lagi otw berangkat gawe nih, Bogor, Bekasi, di motor. Dan ini baru sampai Cilengsi dengan kondisi jalan ramai lancar. Kalau besok gak kerja, malam ini gue pengen nyari belut aja.
2: Lo itu tahu ikutan yang mancing-mancing di TikTok. Jadi kayak kalau ada orang ngasih gift gitu ya, oke terima kasih Pak Beril, giftnya paus, langsung dikasih ikan lele 3 kilo biasanya. Kali-kali belut juga termasuk. Hati-hati ya bro. BTW gue juga tadi baru dari Cilengsi, gue nge-MC di sana di SMA 1 Cilengsi.
0: Rame banget, salut gue, bener salut banget gue. Asli rame banget, kompak banget anak-anak SMA 1 Cilengsi. Nepal, gokil. Kalau denger siaran gue, pengen balik lagi deh gue. Hai Real dari Abai, kalau besok gak gawe, mending nongkrong atau ngopi bareng kawan sambil begadang nonton Pildun. Cuy, nanti malam Portugal.
2: Anjir, tadi gue lupa apa ya, Portugal lawan apa ya cuy?
0: Uzbek. Thank you Rama. Portugal Uzbek, kita lihat ya, CR belum nih. Belum menyala nih di Pildun-Pildun ini nih. Epot, jang, kata Epot, OTW Bogor nganter pramugari. Salam ya, loh kok salam? Ini dukung siapa? Portugal, ntar malam gue nonton Portugal ya. Dan nantikan akan ada konten antara barengan sama Kinos, Beril sama Kinos soal Pildun. Tungguin di media sosialnya Iswara, oke? Okay? Semangat buat yang besok masuk kerja. Ini ngomong-ngomong soal kerjaan nih sahabat suara, gue baru baca kabar yang cukup wah ini salut lagi gue lagi-lagi. Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional. Jadi Agnes Mo tuh jadi pengisi suara cuy untuk film animasinya Hollywood judulnya Groove Tales. Dan yang gue suka dari berita ini sahabat suara, emang Agnes tuh nunjukin kalau karir tuh gak harus selalu jalan lurus ya. Kita kan tahu dia sebagai penyanyi gitu, aktris. Sekarang dia masuk lagi ke dunia voice acting. Dan dari situ gue jadi kepikiran sahabat suara. Waktu kecil kayak kita tuh semua punya cita-cita gitu ya. Tapi kan kadang hidup ini membawa kita ke tempat yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin cita-cita lo dulu waktu kecil pengen jadi pilot ya. Pilotnya pulpen ya, maksud gue pulpen pilot.
2: Belibet banget gue.
0: Tapi malam ini gue jadi pengen nanya juga sahabat suara. Ada gak pekerjaan yang dulu lo pengen banget lo jalanin, tapi sekarang malah jadi ini gitu. Contohnya misalkan Beril dulu pengen banget jadi pilot, tapi sekarang jadi penyiar radio. Ah itu dia. Oke, ditunggu sahabat suara. Tinggal jawab aja ke TikToknya iswara.network. Because I'm still on air. So stay tuned on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia. It was everything you are from Hindia. Dan lo masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Heh, suka banget.
1: Thank you.
0: Cereng, ada ujungnya. Nonton. Gue lagi suka pakai background ini, sorry kalau mengganggu ya, tapi ini seru banget. Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, Beril, sekarang malam ini lagi ngomongin soal pekerjaan apa yang dulu lo pengen banget jalanin, tapi sekarang hidup membawa lo ke jalan yang berbeda. Misalkan dulu cita-cita pengen punya mantan 3 aja, kok sekarang mantannya 12? Zap, itu maksud gue. Gaya bebas ya. Baca di TikTok dulu nih. Cece, Kapau ini kasih tahu. Dia Kapau ini di TikTok ngasih tahu cita-cita anaknya dulu. Aduh sorry, gua agak flu. Lo kalau enggak suara gua agak bindeng tau. Tapi kayak I love bindeng. Cece mau jadi pelukis. Oh, Ade mau jadi dokter hewan katanya Om Belil. Pokoknya Om Belil doain ya Cece sama Dede bisa jadi pelukis dan bisa jadi dokter hewan. Amin. Arnelita, cita-cita dulu pengen punya agen sembako yang gede. Oh, sekarang takdir membawa kamu kemana, Nel? Santi bilang, Kak Beril adem banget suara auranya. Iya dong. Thank you ya. Pengen, Ida pengen jadi psikolog, sekarang jadi pasiennya. Tapi ini intermezzo ya, gue gak tahu intermezzo apa bukan, cuma sedikit pesan buat lo yang punya masalah mengarah ke mental gitu ya. Lo gak usah takut kok, lo gak usah malu untuk cerita ke profesional, karena it's gonna be the best way for you to do. Daripada lo keep, ntar gimana-gimana, amit-amit, ada hal-hal yang lo gak pengen kejadian gitu, mending ke profesional aja. Apapun sakitnya ya. Dan setahu gue, emang dokter tuh sudah disumpah kok. Dan kalau misalkan lo kayak, aduh ngeri kesebar deh apa permasalahan gue. Enggak, dokter tuh udah disumpah. Tenaga medis atau nakes tuh udah disumpah. Santi, dulu pengen jadi penyiar radio, sekarang malah jadi Kepsek TK. Seru banget. Seru banget kek, seru deh kayaknya jadi guru TK, iya gak? Seru gak San? Kepsek lagi. Rama, cita-citanya dulu pengen jadi atlet pelatnas taekwondo, sekarang malahan jadi pelatih taekwondo. Apakah pelatih taekwondo semuanya pelatnas? Mau pamer, bini gue pelatnas taekwondo, Zak. Baru semalam kena bacagi. Ada lagi nih, dari 0813, sekian, cita-cita aku dulu pengen jadi pelayaran, pelaut, sekarang jadi driver online. Gila, kemarin gue baru sharing sama driver online yang dijemput gue di bandara gitu ya. Sebulan 30 juta, bro. Sebulan. Gila. Sehat-sehat selalu, konco-konco driver online-ku.

0: Tapi di sini ada nggak yang cita-citanya ingin menjadi
1: calon mantu idaman?
0: Robocop, it's my favorite song, let's go.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Abis itu backsoundnya Nona. Lalu abis nge-scream gue. Menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara, sapa-sapa dulu yang di TikTok nih. Ada siapa aja? Ada Ardi, ada Glenka. Hai Pinky, kenapa lo bilang gue Pinky? Si Pinky tuh gue. Rollerblade. Rizal Shop request lagu 2001 kali Adrian Khalif VN. Kayak yang lain ya. Dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Asli asik banget coy. Ngomong-ngomong soal pekerjaan gitu ya, gue nemu satu fakta menarik sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak profesional muda sekarang itu tuh gak lagi ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak banyak gitu loh yang pindah-pindah industri. Jadi tadi kita ngomongin soal kerjaan nih sahabat suara. Surveinya selengkapnya abis ini ya. So stay tune on suara warga Indonesia. Oh iya.

Wrong Barrel, Wrong Barrel. Stick around. Siang malam. Itu tahun berapa ya Psychoji itu ya? Online, online. Online, online. Tadi gue janji, tar. gue tuh sama sahabat suara lainnya yang di TikTok. By the way, ini buat lo lagi dengerin di mobil, gue lagi TikTok, lagi live TikTok ya, di TikTok kayak suara ya, masuk ya. Masih ngantuk, beler kayak orang mabuk. Ngomong soal kerjaan, tadi kan kayak apa ya? Lo dulu punya cita-cita gitu, tapi sekarang takdir membawa lo ke jalur yang lain gitu ya. Dan ternyata ada survei juga yang berhubungan dengan itu, sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak pro muda, profesional muda sekarang tuh udah ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak karir lo satu, dah itu doang. Enggak. Sekarang kan banyak yang udah pindah-pindah industri, coba profesi-profesi baru, bahkan bikin karir kedua dari hobi yang sahabat suara punya gitu. Dan kalau gue pikir-pikir itu masuk akal. Kenapa? Karena dunia sekarang tuh udah, wow bro, udah berubah banget bro. Lebih cepet, way too fast dibanding zaman orang tua kita dulu. Mungkin dulu orang kerja di satu tempat sampai pensiun gitu ya. Sekarang ada yang paginya kerja kantoran, malamnya ngonsen, ya kan, weekend jualan online. Apalagi kerjaan-kerjaan. Gue yakin lo tuh gak cuma satu kerjaan, pasti ada side hustle lah. Kayak gue tadi pagi nge-MC, jadi buat lo yang butuh MC, ya undang gue ya. Dan semuanya tetap sah-sah aja, sahabat suara. Gue sekarang jadi penasaran jujur ya, kalau lo dikasih kesempatan buat coba profesi apapun selama satu tahun, cuma satu profesi ya, lo gak harus mikirin gaji, lo gak usah mikirin skill, lo tuh kira-kira pengen jadi apa?

0: setahun gue pengen jadi musisi lagi. Gue udah akrab banget sama panggung karena nge-MC. Tapi coba deh, gue tuh pengen di panggung sebagai musisi gitu. Musisi yang udah terkenal ya maksud gue ya. Kayak lo nyanyi, playlist lo, apa namanya, setlist lo berulang-ulang aja. Itu-itu lagi lagunya. Terus orang-orang pada suka. Gila, enak banget. Aku mau jadi Baskara. Kasih tahu ke gue sahabat suara, kalau nih ya, kalau ada satu tahun memperbolehkan lo jadi profesi, lo jadi apa aja gitu ya, cuma satu profesi, lo akan pilih profesi apa? Kasih tahu ke gue, masuk ke TikTok iswara.network sekarang. Oke, okay, ditunggu.
1: Let's go. Tadi hip hop udah. Intinya kan lagu malam ini upbeat sahabat suara. This is Nemen Endex Aka. Remuda.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Dengarkan Suara di Bandung

Suara warga Indonesia. Gue dari tadi jengkrak-jengkrak mulu, gue pengen napas dulu. Tarik napas. Mau nanya dong, obat flu apa ya? Nggak, paling gue minum obat gitu. Gue nggak drop, alhamdulillahnya gue nggak drop, cuma paling nggak ya, minum obat gitu loh, biar afdol gitu maksudnya. Coba obat flu andalan lo apa? Obat flu ajaib deh pokoknya deh. Rinos Activet itu cocok di gue. Oh, ya, gue maunya yang cocok di gue. Lo harus tahu yang cocok di gue apa. Rinos ya, belum pernah coba Activet. Oke. Okay. Noris. Noris gue baru denger. Noris Nokir. Itu Boris Bokir dong. Intunal. Beda-beda tuh obatnya. Decolgen. Obat flu air kelapa hijau. Aduh. Ngomong soal kelapa nih, gue ada cerita lucu. Gak lucu sih, buat gue itu lucu. Jadi waktu itu gue lagi outing lah sama kantor gue sebelumnya ke Lembang. Lo tau kan Lembang kan dataran tinggi ya. Ada teman gue namanya Coki, partner MC gue. Tidak temenin gue yuk, kenapa? Nari kelapa. Lo kayak beruk nih. Ini di Lembang nari kelapa. No, di sono di pantai. Kayak beruk anjir nyari kelapa mulu. Dikit nyari kelapa. Intunal 2 hari sembuh. Yang obat flu yang dosisnya tuh enggak terlalu tinggi gitu. Karena alhamdulillahnya gua tuh kalau lagi sakit apa gitu ya, gua tuh jarang minum obat, sahabat suara gitu ya. Ya kayak didiemin aja, biar imun yang bekerja, alhamdulillah nanti sembuh gitu. Alhamdulillahnya, tapi kan tentu saja kita harus tetap preventif ya. Kok preventif sih? Apa sih sebutannya? Ikhtiar. Gue butuhnya beril aja ya. Laki lagi yang ngomong, sial. Panadol obat warung, iya bisa beli ketengan ye. Tolak angin for the rescue. Tapi cuy, lu mesti coba tolak angin pakai teh anget. Beuh, gila. Enak. Buset, jager melewat itu. Sumpah. Sama ini teh ijo pakai madu. Beuh, enak itu. Jujur. Enak. Tidur lu. Best. Jujur, best. Kata siklus, jamu aja buat sendiri. Lemon, jahe, kunyit, ber. Lemon, jahe, kunyit ya.

kalau sejamu-jamunya begitu ada lemon kayaknya fresh deh. Ya gak sih, dia kayak bisa refreshen the that kind of jahe-jahe gitu. Paratusin, oh iya udah pernah gue paratusin. Obat kuat naon? Ah. Di sini udah ada yang udah pernah cobain obat kuat belum, guys? Mau jam 9:30 nih.

di Nongkrong Bareng. Chapter Jogja 2026. Chapter Jogja adalah sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri regional dan internasional serta komunitas seni. Chapter Jogja akan mempertemukan seni kontemporer, ruang pasar, dan dinamika lingkungan perkotaan dalam satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

0: Teater Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke

0: Thank you Purwodadi.
1: Itu kalau jadi musisi gitu ya. Maka tadi kan setahun kalau lo disuruh pilih profesi tanpa mikirin gaji, mikirin skill gitu sahabat suar, lo pilih apa? Gue pilih jadi musisi, musisi terkenal gitu ya. Wih gila enak banget. Tapi kalau lo gimana? Kalau dikasih kesempatan coba profesi apa aja selama setahun, gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin skill, lo pengen jadi apa? Michelle, travel content creator. Oh itu menjanjikan loh. Kayaknya seru bang, dibayar buat jalan-jalan sambil bikin konten. Iya kan, lo kayak dapet, lo dapet travel package, lo dapet tiket gratis, lo dapet penginapan gratis, lo tinggal ngonten aja di sana. Klien lo hotel-hotel bro, klien lo kali-kali lo di endorse Jatim Park gitu misalkan. Real, gue di endorse nih. Konten gue selama 3 tahun akhirnya gue bisa di endorse Wisata Bahari Lamongan misalkan, kan bisa aja. Ini kalau kata Ning pengen jadi psikolog. Wih, kenapa tuh? Bentar deh, psikolog ya. Kita kalau ada masalah ceritanya ke psikolog. Psikolog kalau ada masalah ceritanya ke siapa, ayo?

Dah babe, sumpah dah. Mana lagi tadi ya? Kalau Gazi pengen jadi streamer. Ih, seru sih jadi streamer ya. Lo bayangin, Marathon kan isinya streamer semua tuh, rata-rata. Ini dia, anggota Marathon, Reza Arab, Yuka. Happy engagement by the way, Yuka. Ibot, Nico, Gazi, Busek. Ada nama lu di situ. Margareta pengen jadi direktur. Coba jadi direktur MRA dah. Butika kenal tuh direkturnya, Bu. Bilang diganti nama Margareta gitu.

0: Alia jadi owner coffee shop. Bukan karena uangnya sih bang, tapi suka suasana ngobrol aja dan ketemu banyak orang. Alah.
1: Kasi gitu. Amin, amin, amin. Tapi gue gak tahu deh industri coffee shop gimana ya sekarang ya. Soalnya ya masih banyak kok penikmat kopi, penikmat coffee shop. Tapi yang ramai itu lagi gitu loh. Teman-teman sekitar gue yang buka coffee shop ya akhirnya gagal, bangkrut, kayak gitu-gitu. Ada dari Keisha from Jogja. Gue pengen jadi event organizer konser bang. Pengen lihat behind the scene-nya konser gede, terus ketemu artis-artis di backstage. Oh santai, ntar lo ketemu.

PD gue, program director. Kalau lo nih Bu, dikasih kesempatan untuk pilih satu profesi dalam setahun, lo akan pilih apa? Gue lagi ngobrol sama yang di TikTok juga ya, by the way. Astronot, waduh. Mau kerja di NASA aja. Lo dari Iswara kemana? Di mana Tik sekarang Tik? Di NASA, Zang. Gua aminin kali ya. Amin, amin, amin. Butika resign. Iya ya. Kemana? Ke NASA. Jauh banget.

0: satu malam ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Beryl Rasa Davi masih dengerin, masih siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Yuni Syara, judulnya 50 Tahun Lagi. Sahabat suara, pertama kali gue taruh BTS di akhir karena ini ada voice note yang lo harus denger. Ini ceritanya tuh berlanjut-lanjut, sahabat suara. Dari kemarin-kemarin ini ada part 2-nya. Sekarang, ladies and gentlemen, please welcome our original segment, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Ini terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Masuk, Dar. Kok gak ada suaranya, Nyet? Ntar. Oh, gua mute. Ya ampun. Sorry. Gua mute buat ininya, tap WhatsApp-nya. Nah, ini nih.
3: Hai, Bos. Gua BTS ya.
0: Yes, masuk.
3: Gua akan menepati janji gua untuk menceritakan part 2-nya.
0: Dari?
3: Oke. First, waktu pas part 1, kan gue nyeritain kalau si cowok gue, si cewek itu abis konflik internal sama temennya. Dan si cewek ini memenangkan case-nya, tapi cara memenangkan case-nya tuh gini. Dia tuh caper ke cowok gue dan, kayak setiap dia dandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke, ini gue jelasin ya. Si Anan Adinda Dari ini, namanya Dari by the way, dia tuh punya cowok, tapi ada si cegil yang dia sebut cegil ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dengan cara-cara yang anomali gitu, sahabat suara. Nah, ini cerita lanjutannya.
3: Gini, dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap dia dandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke,
3: ini kelanjutannya, part 2. Siapkan energi lo pada untuk marah-marah di TikTok. Untuk marah-marah dimanapun itu.
0: Ya.
3: Jadi gini ceritanya. Belum lama ini, sepupunya cowok gue itu lamaran. Nah, karena cowok gue gak bisa dateng, jadi dia lihat via call gitu kan, di feed call gitu. Tiba-tiba nih Gang Genggong ini
0: Gang Genggong lagi anjir
3: muncul dan caper ke camer gua.
0: What the hell?
3: Ke maknya cowok gua lah gitu ya.
0: Bentar, dia tidak bisa menyasar laki lu dan dia langsung masuk ke camer lu.
3: Abis itu capernya gini, tante, si G-nya males makan nih. Tante, si G-nya gak mau minum air putih nih.
0: Bawel lo.
3: Terus cowok gue langsung risih kan.
0: Iyalah.
3: Risih, matiin handphone. Nah, tiba-tiba adiknya si cowok gue tuh cerita gini ke cowok gue. Kak, mama nanyain kakak lagi ditaksir sama cewek ya gitu. Terus akhirnya si adiknya kan cuman kayak senyum-senyum doang tuh, senyum-senyum aja gitu. Sebenarnya gak berani mau di-spill karena nyokapnya ini nih kayak pasti akan, ya pokoknya mencari, bikin heboh lah gitu. Nah, terus tidak lama setelah itu, nih cewek ini kepo banget gitu sama nyokapnya, sama adiknya cowok gue tuh ngapain gitu, buat apa.
0: Iya, aneh lah.
3: Terus yang lebih gong lagi, kan dia gagal sama HTS-an yang gue bilang kalau dia udah nge-publish itu loh cuy. Terus gak tahu kenapa
0: terlalu udah lo tuh.
3: Ini gue agak spill dikit ya, kalau gue sudah dilamar kan.
0: Tar, stop sampai situ dulu. Congrats, Dar. Happy engagement. Semoga lancar-lancar sampai hari ya. Sehat selalu. Lanjut ceritanya.
3: Gue tuh nge-spill, pokoknya gue ngonten gitu dan ada cincin di jari gue gitu. Gak lama kemudian, dia tiba-tiba juga memakai cincin. Dan apa, pokoknya posisi cincinnya kayak orang lagi tunangan. Padahal kita semua tuh tahu kalau dia tuh gagal sama pasangan yang sebelumnya. Sama yang pernah dia publish.
0: Segitunya.
3: Sampai ditanya juga kan, banyak yang bilang memang dia belum punya. Pertanyaannya, kata lo itu ngehalu atau emang kayak pengen caper gak sih?
0: Dua-duanya.
3: Kesel banget gue.
0: Dua-duanya.
3: Oke, sekian dulu part 2-nya ya bos ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan menceritakan part finalnya biar gak kepanjangan. Thank you bos.
0: Thank you bos. Gila, lo sudah engaged. Lancar-lancar sampai hari hadar. Dan yang kedua, kalau lo tanya itu halu atau caper, dua-duanya. Halu itu adalah bentuk sifat, halu itu adalah bentuk perasaan dia. Enggak, halu itu adalah, apa ya, kayak input. Nah, outputnya dia wujudkan dengan cara caper. Itu ciri-ciri orang udah desperate lah. Good luck ya buat mereka-mereka ini. Pokoknya ditunggu, yang penting lo jangan pernah ke-distract sama orang-orang di luar ini. Lo ada, apa namanya, lo akan ada big day yang harus lo persiapkan gitu. Lo harus siapin dengan sepenuh tenaga lo. Tenaga lo juga sangat amat mahal ya. Jadi jangan sampai orang-orang luar mengganggu rencana-rencana big day lo itu. Terima kasih udah cerita. And ini adalah closing Beryl di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok gue siaran lagi tentunya. Dengar-dengar gue juga akan siaran pagi lagi nih. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sampai rumah. Gak usah ngebut, santai aja ya, walau pelan asal selamat, oke? And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Lagu boleh kalem, tapi... Enggak, sorry. Backsound boleh kalem.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dan internasional serta komunitas seni. Chapter Jogja akan mempertemukan seni kontemporer, ruang pasar, dan dinamika lingkungan perkotaan dalam satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

0: chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Oh lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
0: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

aku sayang padamu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan bahasa
0: saya. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah nge-plek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh,
2: kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah berfungsi. Ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Oh parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
2: Kok
4: urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Iya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siap.